yang bisa kamu pilih teman Pro 2, langsung aja kita battle antara Pamungkas versus Barat Suara versus Raim Lao Day. Caranya gimana? Kamu tinggal search aja Instagram kita di @rri_pro2banten, di tap icon story-nya, dan nanti tinggal pilih aja atau voting aja di sana ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu gak mau repot juga bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 08111451016.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat

bareng AI ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Balik lagi bareng Mati Teman Pro 2 di Spade ya. Dan mungkin hari ini kamu mau beraktivitas di luar ruangan. Ini penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Untuk pagi hari Teman Pro 2, sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Dan memasuki siang hari masih dengan berawan, namun hujan sedang diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Cibeber, Mandalawangi, Pandeglang, Padarincang, dan juga hujan ringan akan turun di sekitaran Bayah, Panggarangan, Malingping, Lebak Gedong, Cimanggu, Panimbang, Labuan, Anyer, hingga Baros. Dan di malam hari Teman Pro 2 masih didominasi dengan berawan, namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Cibeber, Bayah, Panggarangan, Labuan, Panimbang, Pandeglang, hingga Cikesik. Dan untuk hari ini suhu udara berkisar di antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara di 55 sampai dengan 95%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG ini Teman Pro 2 untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur, Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan Kabupaten Serang bagian selatan. Selain itu waspada juga potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Serang bagian utara dan Kabupaten Tangerang bagian utara. Dan untuk kamu juga yang mungkin beraktivitas di pesisir pantai, Teman Pro 2 waspada juga potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak, serta tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang cukup sedang di perairan utara Tangerang. Dan itu dia Teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini ya. Karena masih didominasi beberapa daerah dengan hujan sedang dan juga hujan ringan, maka kiranya kamu sediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

Teman Pro 2, kamu mau dengerin radio tapi nggak mau ribet cari frekuensi? Tenang aja, sekarang ada RRI Digital, cara baru mendengarkan radio yang semakin seru dan asyik banget ya Teman Pro 2 ya. Kamu cukup lewat satu aplikasi aja, kamu bisa streaming siaran langsung dari seluruh Indonesia. Mau cari inspirasi di Pro 1, dengerin musik hits dan juga gaya hidup di Pro 2. Update berita di Pro 3 sampai dengan eksplor budaya di Pro 4, semuanya ada. Dan bosen cuma dengerin suara, tenang aja, ada fitur RRI Net. Ini dia radio visual yang bikin kamu bisa nonton langsung keseruan di dalam studio. Nggak cuma itu aja, Teman Pro 2 juga bisa mengakses berita paling aktual dari portal rri.co.id, menikmati konten on demand kayak podcast dan video seru kapan aja. Dan buat kamu pecinta bola nih Teman Pro 2, ada kanal khusus Pesta Bola Dunia untuk update turnamen besar paling lengkap. Caranya tuh gampang banget. Langsung aja unduh aplikasi RRI Digital di Google Play Store dan juga App Store. Atau kalau lagi depan laptop, klik aja digital.rri.co.id. RRI Digital, radio dalam genggaman, sekali di udara, tetap di udara.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

So Easy to Fall in Love by Olivia Dean, teman Pro 2, menemani kamu di penghujung jam 7 pagi sesuai dengan janji aku. Aku akan umumkan musisi terpilih yang kamu pilih gitu kan ya, berdasarkan voting gitu kan. Ada battle antara Pamungkas versus Barasuara versus Rahim Laode nih, teman Pro 2. Kalau gitu, congratulations kepada Pamungkas yang menjadi musisi terpilih di Pro 2 FM Banten dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, dilanjut dengan Kenangan Manis dan ditutup dengan To The Bone. Here we go.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mantan teman terbaik kamu, selamat pagi teman Pro 2 dan masih di Sepada bareng BTB nih ya. Dan buat kamu teman Pro 2, siapa di sini yang hobinya kalau pusing dikit, capek dikit, stres dikit, langsung buka-buka aplikasi e-commerce gitu ya buat belanja baju online. Ngaku deh teman Pro 2 ya, karena biasanya belanja online ini memang seru dan simple aja gitu ya. Tapi jujur, pasti kamu sering ngerasa dilema atau ragu gitu sebelum klik check out atau tombol beli teman Pro 2. Pertanyaannya tuh kayak, kira-kira baju ini pas nggak ya di badan aku? Warnanya cocok nggak ya sama kulit aku? Atau jangan-jangan pas datang malah kedodoran atau kekecilan? Ini pasti selalu ada di pikiran kita teman Pro 2. Nah, buat kamu yang sering mengalami masalah ini, ada kabar yang gembira banget nih ya, datang dari teknologi canggih yang biasanya tuh cuma kita bisa lihat di film-film fiksi ilmiah aja. Nah, sekarang beneran hadir di handphone kita teman Pro 2. Karena Google baru aja resmi merilis fitur unggulan terbaru mereka berbasis AI di Indonesia yang namanya Google Try On. Dan yang bikin makin keren lagi, fitur ini tuh disajikan sepenuhnya dalam bahasa Indonesia. Kamu makin penasaran kan fitur ini kayak gimana dan bisa kita gunakan untuk apa aja? So jangan kemana-mana, setelah lagu yang satu ini BTB bakal bedah fitur Google Try On ini buat kamu dengan satu lagu dari Sabrina Carpenter, Busy Woman.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

lebih personal dan juga akurat nih teman Pro 2. Kamu bisa langsung try on atau mencoba gitu ya berbagai macam jenis pakaian, mulai dari kemeja, gaun, celana, rok sampai dengan sepatu. Seolah-olah kamu tuh lagi berdiri di depan cermin fitting kamar toko baju itu sendiri gitu kan. Tapi semuanya dilakukan secara virtual lewat layar ponsel atau komputer kamu sendiri. Nah, berbeda dengan fitur-fitur lama yang cuma menampilkan pakaian di tubuh model profesional, di fitur Google Try On ini kamu bisa pakai foto diri kamu sendiri loh. Kamu bebas bereksperimen memadupadankan model, mencoba berbagai pilihan warna, atau nyobain gaya busana yang lagi ngetren banget ya teman Pro 2. Gak cuma itu aja, penampilan yang udah kamu coba bisa disimpan ke dalam riwayat penampilan. Atau langsung kamu bagikan ke teman-teman kamu gitu ya, untuk minta pendapat mereka. Kalau kamu udah merasa cocok dan yakin, kamu tinggal ketuk tombol belanja buat langsung diarahkan ke situs penjual resminya. Beh, ini mah benar-benar bikin belanja online jadi anti zonk, anti gagal teman Pro 2 ya. Dan habis ini BTB ini bakal kasih tahu rahasia teknologi canggih apa sih yang ada di balik fitur ini dan gimana cara untuk penggunaannya gitu kan dalam Google, dan gampang untuk kita menemukan baju-baju yang sesuai dengan preferensi kita. So don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

Alright teman Pro 2, kita bahas lagi nih tentang fitur terbaru dari Google Try On gitu kan. Karena ini fitur yang keren juga gitu. Ini bisa mengintegrasikan antara AI dengan teknologi yang sudah ada gitu kan dari Google. Dan AI ini ternyata benar-benar cerdas gitu ya. Karena dia bisa memahami anatomi bentuk tubuh kita dan juga karakteristik kainnya bahkan. Jadi sistem Google Try On ini bisa menganalisis detail yang cukup rumit gitu ya. Misalnya, gimana bahan katun ini bakal terlipat beda dengan bahan sutra. Gimana kain denim ini bakal meregang di bagian-bagian tubuh tertentu. Sampai bagaimana potongan gaun bakal jatuh mengikuti lekuk tubuh kita yang unik dan berbeda-beda setiap orangnya teman Pro 2. Nah, hasil visualisasinya juga bakal menyesuaikan nih sama pose asli di foto kamu. Jadi tingkat keakuratannya tuh semakin terjaga nih teman Pro 2. Nah, buat kamu yang udah gak sabar pengen banget cobain fitur terbaru dari Google ini, caranya gampang banget kalau fitur ini udah muncul di HP kamu. Pertama, kamu tinggal lakukan pencarian baju yang kamu mau di Google atau masuk ke bagian Google Image, lalu klik produk yang menarik perhatian kamu. Kemudian yang kedua, cari dan pilih icon bertuliskan Try It On yang ada di halaman produk tersebut. Selanjutnya yang ketiga, tinggal unggah satu foto seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki dengan pencahayaan yang terang supaya AI ini bisa membaca gitu kan ya. Dan dalam sekejap mata, kamu bisa langsung melihat foto kamu sendiri lagi pakai baju impian itu dengan sangat rapi dan nyata. Gimana? Ini gampang dan seru banget kan teman Pro 2? Kalau kamu kira-kira udah ada fitur Google Try On ini mau coba atau bahkan kamu udah coba, boleh dong kamu share juga di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau bisa juga ya lewat DM di Instagram kita di @rri_pro2banten.

mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Setelah lagu dari Maudy Ayunda, Kamu dan Kenangan Teman Pro 2 menemani kamu di jam 8 lepas tanda waktu 54 menit pagi hari ini ya. Dan ini sudah masuk nih beberapa respon dari Teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 FM Banten ya. Dari Dika di Serang katanya, wah ini sih keren banget, ini fitur yang dinanti-nanti. Karena kalau cowok tuh biasanya malas fitting baju di mall gitu kan. Kalau beneran seakurat itu pas nyobain denim, ini fix langsung rajin check out baju baru nih. Bener banget lagi Dika nih ya, karena kaum mager fitting gitu kan langsung terselamatkan. Dan ditambah kadang-kadang ketika offline store itu suka lama milihnya gitu kan, karena terlalu banyak pilihan. Jadi kadang saking banyaknya pilihan kita jadi bingung, padahal kita udah menetapkan gitu kan sebelum datang ke mall. Jadi hadirnya Google Try On ini juga bisa bikin kamu gak banyak mikir gitu kan, gak banyak bingung dengan pilihan. Terus ada juga nih Siska di Paneglang katanya, fiturnya tuh udah aku cek tapi kok belum muncul ya di Google aku. Nah, buat Siska dan Teman Pro 2 lainnya, peluncuran fitur try on ini di Indonesia memang dilakukan secara bertahap nih Teman Pro 2 oleh Google selama beberapa minggu ke depan. Jadi, kamu bisa pastiin ya Google atau browser di HP kamu selalu diupdate biar nanti langsung cobain pas fiturnya udah tersedia gitu kan Teman Pro 2. Dan terakhir ini ada komentar singkat dari pemilik nomor belakang 3945 katanya, teknologi ini makin keren aja ya, besok-besok bisa jadi AI yang bisa bayarin belanjanya sekalian. Kalau itu, Google juga kabarnya emang lagi siapin fitur checkout agentik gitu ya, bernama Buy For Me, yang bisa bantu selesaikan transaksi pembayaran aman pakai Google Pay dalam beberapa bulan ke depan, Teman Pro 2. Jadi impian kamu mungkin bisa bentar lagi jadi kenyataan ya, Teman Pro 2. By the way, terima kasih nih ya buat kamu Teman Pro 2 yang sudah ikutan nimbrung dan berbagi respon di pagi hari ini. Semoga ya tadi ya dengan kehadiran teknologi AI kayak Google Try On ini bikin pengalaman belanja online kita tuh semakin seru dan kita gak makin bingung gitu ya untuk membeli pakaian lagi Teman Pro 2.

0: 101,5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gak kerasa sudah di sepada TikTok to Deep Talk. Masih bareng BTB. Dan hari ini ada wajah-wajah yang luar biasa nih teman Pro 2. Sangat amat sumringah, cerah gitu kan. Sama seperti hari ini gitu. Nah, edisi 5 Juni 2026 kita kehadiran Ketua Forum Bank Sampah dan TPS 3R Kota Serang, Kang Masrur Alawi atau Kang Acun gitu ya. Selamat pagi Kang Acun.
1: Halo, pagi semuanya.
0: Wah, luar biasa. Nah, pagi hari ini kita bakal bahas yang seru-seru, yaitu dengan tema sampah organik jadi polemik. Jadi for information teman Pro 2 ya, di hari ini juga sedang memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tahun 2026. Jadi betul, buat kamu yang mau into banget nih, join gitu kan, jump in sama kita, bisa juga nonton di live streaming kita di kanal YouTube RRI Banten. Bisa langsung tanya-tanya di kolom live chatnya, atau bisa juga di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Kalau gitu, kita sebelum masuk lebih dalam lagi nih Kang Acun gitu ya, boleh gak sih dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 gitu ya, gimana Kang Acun ini melihat kondisi pengelolaan sampah di Kota Serang saat ini khususnya Kang Acun, silakan.
1: Iya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Saya sapa pendengar setia dari RRI Pro Banten yang sudah mendengar pada kesempatan ini. Kami memang sudah melakukan kegiatan dalam peringatan Hari Lingkungan Sedunia ataupun Hari Lingkungan Tingkat Nasional ya. Ini penting sekali, ini adalah upaya untuk kampanye kebaikan di mana masyarakat ini harus diingatkan terus. Bahkan bukan hanya mengingatkan masyarakat, kami pun harus diingatkan dengan diri sendiri bagaimana untuk terus berkelanjutan untuk melakukan peduli lingkungan. Itu yang mungkin harus menginspirasi, mengajak dan lain sebagainya. Kira-kira untuk peringatan Hari Lingkungan Sedunia ini.
0: Oke, tapi kalau boleh tahu kondisi sampah saat ini gitu ya di Kota Serang itu seperti apa? Apakah sangat amat memprihatinkan atau udah lebih baik lah gitu Kang Acun? Boleh disampaikan?
1: Ya, memang polemik sampah bukan hanya di Kota Serang dan Provinsi Banten ya. Tapi jujur di lingkungan kecil kita pun masih banyak PR ya, di lingkungan RT, KRW. Nah, saya melihat banyak hal-hal yang harus ditangani, bukan hanya mengandalkan pemerintah ya, tapi kita selaku penghuni ataupun yang merasakan lingkungan ini ya, juga pribadi dan golongan atau komunitas harus saling bisa melakukan langkah-langkah yang ini loh, bisa kondisi kredit Kota Serang yang parah ini kita bisa meringankan. Nah, seperti itu kira-kira. Makanya kami bentuk di Forum Bank Sampah untuk konsisten mengajak, membentuk di tingkat lingkungan, baik RT atau RW itu, atau sekolah, ataupun komunitas kecil lainnya, membentuk bank sampah. Itu idealnya. Kenapa? Ini jadi pengelolaan sampah yang produktif, bahkan jadi ekonomi sirkular masyarakat.
0: Oke, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, tadi juga Kang Acun sampaikan bahwa biasanya seharusnya idealnya gitu kan ya, pengelolaan sampah ini dimulai dari lingkup terkecil gitu. Betul. Kan, entah mungkin keluarga atau mungkin lingkungan tempat tinggal gitu. Sebetulnya permasalahan utamanya apakah memang kebiasaan membuang sampah sembarangan gitu kan, atau mungkin pola dari penggunaan plastik yang semakin meningkat, atau seperti apa kalau Kang Acun melihatnya?
1: Ya, sejauh ini kalau pengguna plastik memang sudah ada beberapa arahan dari mulai pemerintah tingkat pusat bahkan daerah untuk mengurangi penggunaan plastik. Tapi ternyata PR kita bukan hanya plastik, tapi bagaimana habit kebiasaan yang untuk peduli bagaimana nih plastik ini digunakan kembali atau plastik ini didaur ulang yang jadi efektif. Bahkan tema hari ini di peringatan Hari Lingkungan Sedunia, kita ambil bahwa polemik ini bukan hanya ke plastik, tapi sampah organik. Nah, seperti apa? Mungkin saya sudah merancang beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Forum Bank Sampah dan TPS 3R Kota Serang.
0: Oke. Tapi biasanya kan memang masyarakat pada awamnya gitu kan ya, mengira bahwa sampah ini adalah bermula karena plastik itu sendiri gitu ya. Nah, ini kita masuk ke tema di hari ini adalah sampah organik justru bisa menjadi polemik juga nih teman Pro 2. Tapi kalau Kang Acun lihat gitu ya, kenapa sebetulnya sampah organik yang seharusnya dengan mudah terurai gitu kan, ini kenapa justru malah menjadi polemik di masyarakat sendiri Kang Acun?
1: Siap. Memang kalau sudah terbentuknya bank sampah saat ini dengan jumlah yang banyak di Kota Serang itu hanya fokus kebanyakannya di sampah anorganik. Nah, kita melihat bahwa sampah organiknya ini belum tersentuh. Maka dari itu, kami melihat mulai dari sumbernya saja, misalkan kita tidak mengelola sampah dengan cara alami, itu tidak efektif, maka harus ada proses. Jujur saja, Kang, kalau kita melihat mirisnya proses sampah organik ini, walaupun alami dengan kapasitas tonase banyak, ini menjadi permasalahan yang luar biasa. Contoh dengan lingkungan tercemar, apalagi kita lihat sampah yang tercampur itu menjadi proses gas metan dan lain sebagainya. Bahkan air lindinya merusak alam ataupun lingkungan. Nah, untuk itu bagaimana caranya sih sampah organik ini menjadi produktif? Nah, itu kita sudah lakukan dengan beberapa cara yang mudah di tingkat lingkungan, di tingkat ibu-ibu, bapak-bapak, di rumah, bahkan di kalangan komunitas pun bisa. Caranya seperti apa? Jujur, di Forum Bank Sampah ini mengelola dengan metode yang paling umum itu adalah dilakukannya proses komposter. Kemudian ada beberapa yang cukup baik, yaitu digunakannya beberapa bahan pilihan sampah seperti buah-buahan atau sayuran itu dibuat ekoenzim. Nah, yang luar biasanya lagi, sampah organik kita sudah melakukan bersama-sama ibu-ibu hebat, bapak hebat di komunitas bank sampah ini, bagaimana menjadi pakan alternatif murah untuk hewani, kira-kira seperti itu.
0: Oke, wah ternyata memang cukup banyak juga ya. Maksudnya selain, mungkin masyarakat ngiranya kayak yaudahlah cuma bisa kompos aja gitu ya. Ternyata setelah dilakukan juga gitu kan ya oleh Forum Bank Sampah Kota Serang juga, ternyata banyak manfaat yang bisa disalurkan gitu kan, digunakan gitu Kang ya. Tapi kalau dari sisi sampah organik ini Kang ya, yang paling banyak biasanya dihasilkan oleh rumah tangga itu tadi apa? Walaupun tadi disinggung gitu ya, ada buah-buahan, kemudian sisa sayuran dan sebagainya, tapi paling banyak itu apa Kang?
1: Paling banyak ini yang saat ini adalah waste food ya, atau sisa makan. Okay. Kadang-kadang sisa makan itu di rumah saja banyak. Misalkan masak itu ada beberapa persen ya, sekitar 10% lah hasil sisa masak. Tapi kadang-kadang banyak yang terlena atau abai. Masak itu mereka banyak, tapi yang dimakan hanya berapa persen lah, 40%. Ini sisa organik ini diakumulasi, satu rumah itu bisa mencapai rata-rata yang biasa kita lihat itu sekitar 50% ya dari produksi sampah yang organik itu ada. Nah, makanya kami komitmen di Forum Bank Sampah dan TPS 3 Kota Serang ini punya formulasi-formulasi kecil yang saat ini berdampak. Ini jangan heran kalau ibu-ibu hebat yang pengelola bank sampah itu punya tambahan tabungan dari pengolahan sampah organiknya. Nah, ini metode yang paling mudah, hanya ingin kemauan dan konsisten. Nah, ini kita sudah lakukan itu. Jadi luar biasanya, sampah yang tadinya jadi polemik besar yaitu dengan baunya, dengan sumber penyakit yang ditimbulkannya, ini mencegah dari hulu gitu. Jangan sampai terjadi kita enak bersih di rumah, tapi lingkungan orang di TPA ataupun tempat-tempat yang akan transit sampah itu jadi masalah gitu, bau dan sebagainya. Ini rata-rata kalau sampah plastik kan tidak bau, jadi agak sedikit aman, cuman hanya prosesnya harus dilanjutkan gitu kan. Tapi kalau jangan coba-coba sampah organik, sehari tidak diproses, ke hari keduanya itu menjadi masalah. Baik lalat atau dan sebagainya, yang akan lalat liar itu yang akan menimbulkan penyakit-penyakit yang mungkin bakteri-bakteri yang kurang baik, kira-kira seperti itu.
0: Oke. Tapi ini teman Pro 2 yang menarik tadi disampaikan sama Kang Acun bahwa dari sampah ternyata bisa mendapatkan penghasilan gitu ya. Nah, mungkin kamu juga teman Pro 2 bisa bilang ke orang tua kamu gitu ya. Nah, gimana caranya gitu kan ya? Yang mungkin orang mikir, ah udahlah sampah gitu ya, tinggal buang aja, gak guna, udah bau, pusing urusinnya gitu. Yeah. Nah, bagaimana Forum Bank Sampah Kota Serang ini beserta kelompok-kelompok lain gitu kan ya, bank sampah yang lebih kecil ini mengubah mindset gitu. Tadi kalau sampah adalah ya udahlah, udah repot deh, udah nggak usah dipikirin lagi, tapi bisa menghasilkan sebuah pendapatan lain gitu, Kang Acun, silakan.
1: Ya, memang secara lihat dari gambaran saja itu sebetulnya mudah banget. Hanya saja mindset pada umumnya itu mereka melihatnya sampah itu adalah hal yang udahlah ada orang-orang lain yang mau gitu. Padahal nggak seperti itu ya. Kita selalu mengajak, bahkan sering berkoordinasi, bermitra dengan beberapa stakeholder supaya jangan sampai percontohannya gini, di masyarakat kita sudah lakukan sosialisasi, tapi pemerintah juga harus melakukan itu. Minimal di dinas-dinas itu terbentuk juga pengolahan sampahnya. Jadi percontohan di kecamatan, di kelurahan pun sama gitu. Jadi itu yang menjadi percontohan yang baik. Sehingga apa? Secara paralel ataupun terintegrasi, masyarakat awam itu akan belajar di tempat-tempat yang sudah dilakukan pengolahan sampah. Nah, kami mengajak kepada sebuah pihak bahwa yang sudah kita lakukan ini sederhana loh. Kita melakukan pengelolaan sampah organik rumahan. Nah, ini seru sekali nih. Ada komposter rumahan yang bisa menghasilkan pupuk organik yang bagus, baik. Kemudian paling gampang itu kita yang sudah berani nih, ibu-ibu yang takut makhluk halus, ternyata sekarang sudah tidak takut makhluk halus lagi. Apa itu makhluk halusnya? Ya, kita punya secara alami makhluk yang namanya maggot.
0: Oke.
1: Nah, maggot ini adalah satu turunan dari larva, tapi mengurai sampah dengan efektif. Jadi 1 kilo sampah itu bisa diurai dengan minimal 1 kilo juga dengan maggotnya. Nah, itu ketika maggot itu sudah masa panen, dia jadi uang. Kenapa? Karena kami menampung melakukan ekosistemnya. Nah, bagaimana pengelolaan maggot itu sederhana. Kita siapkan aja box maggot rumahan yang nantinya dia harus terpilah, sisa makan tadi organik dikumpulkan, pada waktunya si maggot itu butuh makan banyak, tinggal dikasih, diberikan sesuai waktu yang tepat sehingga pembesaran cepat. Nanti dibesar ini bisa dijual atau ini bisa diimplementasikan atau diaplikasikan ke hewan-hewan yang ada di rumahnya, misalkan burung kah, ayam kah, atau ikan kah. Ini secara efektif mengurangi biaya kos pakan mereka belajar untuk hewan tersebut. Nah, serunya lagi kita di Kota Serang ini jejaringnya di 6 kecamatan sudah melakukan pengolahan sampah organik berbasis rumahan gitu. Mudah-mudahan yang lainnya pun terajak dan mau. Cuman kami butuh dari peran serta pihak-pihak yang mungkin pemerintah terkecil, ya baik kelurahan ataupun kecamatan, yang bisa menaungi perlakuan yang baik ini gitu. Nah, ini seru sekali Kak untuk bisa ditindaklanjutkan gitu.
0: Oke, ini menarik sebenarnya teman Pro 2 gitu ya, karena biasanya kalau ibu-ibu apalagi gitu ya, kalau kamu juga teman Pro 2 ngelihat maggot tuh kan, aduh, gemes, bukan gemes jadinya, kayak geli teman Pro 2 ya, kayak geli. Nah, ketika Kang Acun mencoba untuk bahasanya adalah mungkin memberikan pelatihan gitu ya untuk mengubah bagaimana sampah

0: organik, mana pengolahan sampah anorganik, bahkan mana untuk lingkungan hijaunya. Di sini ibu-ibu bank sampah sudah punya kegiatan di tambahannya itu membentuk KWT, jadi kelompok wanita tani, yang pada akhirnya sumber dari pengolahan sampah ini kan dapat produk yang namanya pupuk organik. Nah itu bisa difungsikan ke tanaman. Nah tanaman ini bisa juga kan dapat hasil, entah dia menanam apa, terserah yang mungkin dia minatkan atau tidaknya si pelaku pengelolaan sampah tersebut. Bahkan ada yang bisa saling, saya butuh pupuk, bisa carikan, ya ini jadi sumber berapa jualnya, ini bisa jadi tambahan juga, nilai tambah. Nah serunya lagi, di kami tidak memaksakan kalau memang ada yang fobia atau yang merasa jijik dan sebagainya, itu bisa dilakukan secara kolektif, satu gang atau satu kelompok. Nah ini bisa dengan kapasitasnya mungkin ditambahkan kalau untuk skala kelompok ya. Kalau satu rumah satu box, berarti kalau kelompok berapa nih? Oh ada satu titik lokasi yang mungkin bisa disepakati untuk rumah magot di lingkungannya gitu kan. Nah itu yang bisa dilakukan alternatif gitu, cara yang terbaik. Jadi tidak stuck, ah saya takut magot, udahlah nggak ngurusin magot di rumah. Ya mungkin secara pribadinya gitu. Tapi kalau cari solusi, ini mengajak, ada yang siap tetangganya. Oke saya nitip ya, saya nitip udah sedekah sampah organiknya nih. Dengan kondisi seperti itu justru jalan, seperti yang pernah saya lakukan di satu gang dulu gitu kan. Ibu-ibu pada nggak mau, udah di rumah saya aja. Mereka akan ngirimkan tuh sisa sampah organiknya. Nah ketika sudah berjalan, mereka melihat, oi Kang Acun udah dapat penghasilan tambahan nih dari magot gitu kan. Nah dia sedikit-sedikit mau belajar juga, tapi bukan dirinya, ngajak anaknya ataupun siapanya. Dengan sendirinya ya melihat percontohan itu ternyata gampang dan mudah. Nah ini pada akhirnya mereka juga mau untuk melakukan pengolahan sampah di rumahnya gitu. Seperti okay. Itu Kak.
1: Berarti memang harus dicontohkan dulu gitu iya, ya. Betul. Ada hasilnya dulu gitu. Jadi wah karena berbau penghasilan gitu kan, nambah keuangan gitu. Kayaknya lumayan juga gitu ya. Akhirnya membentuk kesadaran kolektif dari masyarakat itu sendiri gitu ya. Nah ini tadi kita bahas tentang sampah organik menjadi komposter gitu Kang ya. Betul. Kalau tadi juga Kang Acun sampaikan bahwa dari buah-buahan khususnya gitu ya, itu bisa menjadi ekoenzim gitu Kang. Itu memang sejauh ini Forum Bank Sampah Kota Serang masih terpusat saja kah, atau memang sudah melakukan produksi rumahan, bukan produksi ya, maksudnya pengolahan rumahan gitu Kang, boleh disampaikan untuk ekoenzim ini sendiri?
0: Ya, serunya kita ini di bank sampah yang ada keanggotaannya ini punya latar belakang yang memang beda-beda. Ada yang fokus di ekoenzim.
1: Oke.
0: Nah, produk dia saling menunjang. Karena bank sampah lain sibuk dengan kegiatan mengelola sampah berbasis apa, misalkan magot ataupun komposter atau pertanian. Nah kadang-kadang ekoenzim ini cairan yang luar biasa ya untuk alternatif pengobatan yang mungkin dianggapnya cairan ajaib lah ya. Nah si ekoenzim ini ada dibuat seperti apa, produk sabun, kemudian cairannya, bahkan sisa prosesnya pun bisa jadi pupuk juga ada.
1: Oke.
0: Jadi kan buah-buahan atau sayuran itu yang diambil kan si cairan saja, tapi ampasnya ini bisa jadi tambahan komposter juga. Nah, artinya sejauh ini produk-produk yang ada di bank sampah ini saling melengkapi. Ada yang kerajinan mulai dari anorganiknya, dibuat tikar, dibuat tempat souvenir dan sebagainya. Nah ketika ada, kita saling mempromosikan gitu di luar sana. Jadi Kota Serang mengajak misalkan kita bermain di Pandeglang kah, di Tangerang kah. Nah ini misalkan ada yang mau pelatihan atau belajar, ya kita saling ajak nih, yang bank sampah itu ahli buat ekoenzim nih.
1: Okay.
0: Boleh ya kita ajak. Nah, ini jadi apa namanya, gerakan, menjadi gerakan yang mungkin jadi pemberdayaan masyarakat, kira-kira seperti itu. Nah, saya yakin masyarakat Kota Serang ini harus bisa peka dengan kondisi-kondisi saat ini, supaya apa? Harusnya malu bahwa sampah liar ini sudah mulai banyak, cuman bagaimana peraturan-peraturan yang sudah ada ini ditegaskan lagi.

0: supaya masyarakat diajak produktif lah ya, masyarakat diajak produktif sehingga ada hasil yang didapati untuk apa? Ya tadi, manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk bumi, untuk perekonomian, tapi untuk masa depan anak cucu kita. Jadi kalau tidak mencocokkan dari sekarang, kita biarkan saja. Nah, siapa yang akan meneruskan generasinya gitu kan, untuk menjaga bumi ini dengan cara mengelola sampah? Kira-kira seperti itu.
1: Oke, wah ini luar biasa banget, karena pada akhirnya sampah juga bisa dimanfaatkan dan bermanfaat juga gitu ya. Bukan betul, hanya bagi lingkup terkecil, justru malah tadi untuk menjaga lingkungan sekitar juga gitu Kang ya. Nah selanjutnya adalah bagaimana gitu kan, apa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan sama setiap dari kita gitu ya. Atau mungkin ibu-ibu biasanya lebih sering gitu kan, karena kan sering bersinggungan dengan bahan baku, kemudian makanan gitu ya. Kesalahan apa yang sering dilakukan sehingga sampah ini tuh jadi cepat busuk, cepat bau gitu kan. Terus makin malas gitu kan, untuk ngurusinnya tuh makin malas gitu ya. Tapi ditahan dulu, jangan dijawab dulu teman Pro 2, biar makin penasaran teman Pro 2 ya. Setelah ini kita bakal mendengarkan jawabannya, dan katanya dari teman-teman Bank Sampah Sekota Serang ini pengen dengerin lagunya Tulus gitu ya. Kalau gitu stay tune terus, don't go anywhere, stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi bareng BTB di Spada TikTok to Deep Talk ya. Dan tadi kepotong sedikit gitu ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya, masih bisa banget nih di segmen kedua ini langsung di kolom live chat kita, live streaming kita di kanal YouTube RRI Banten, atau bisa juga di WhatsApp kita ya di 081 11 45 1016. Nah Kang Acun, tadi sedikit terpotong gitu kan ya. Apa sebetulnya, bagaimana sehingga gitu ya, kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan oleh kita gitu kan dalam memproses atau mengumpulkan sampah-sampah organik ini, Kang Acun, silakan.
1: Ya, ini cara yang lebih mudah dan gampang untuk ibu-ibu yang ada di rumahan ya. Sebetulnya pencegahan itu penting, bagaimana hasil sampah yang ada di rumah itu baiknya itu segera ditampung di ember yang ataupun tempat wadah yang tertutup. Ini kadang-kadang mereka tuh ngumpulin sampah tapi tidak ditutup sehingga cepat datang lalat liar tadi.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dengan ditutupnya ini mencegah lalat liar sehingga pembusukannya itu hanya di dalam tampungan tadi, si ember tadi. Nah, itu cara yang paling mudah ketika memang durasinya 1-2 hari itu masih awet. Nah, kalau memang 1 minggu kita sudah pernah lakukan, Kang. Jadi nampung sampah organik sampai 1 minggu bahkan berbulan-bulan itu bisa. Tapi ini harus membuat formulasi cairan peredam baunya. Nah kalau ibu-ibu di forum bank sampah yang sudah melakukan pembuatan ekoenzim itu paham, itu udah jelas cairan apa sih yang dimaksud. Nah ini sebetulnya sederhana, alami juga. Sisa dari cairan buah-buahan itu dicampur, dibuat fermentasi menggunakan bioaktivarinya melalui M4, bahkan diberikan molase ataupun cairan gula sehingga itu menjadi sebuah cairan yang membuat bakteri baik masuk ke dalam sampah organik tadi. Nah, ketika sudah fermentasi baunya sudah beda itu, Kang. Ya, yeah. Tidak bau lagi. Jadi bau-bau kayak seperti tape lah ya, asam-asam dan sedapnya gitu beda gitu. Nah, bagaimana sih kalau memang kita nggak bisa melakukan pembuatan cairan? Ini ibu-ibu tuh bisa dipesan gitu ya, yang di bank sampah itu yang udah bisa buat. Kadang-kadang, yo barter dengan apa? Saya punya cairan ini, okay. Oh saya punya sampah yang sudah dipilah, itu silahkan gitu, diperbolehkan gitu. Kemudian ternyata di rumah itu bisa dilakukan magotisasi. Cara yang mudah itu ketika sampah yang ada langsung diberikan ke magot. Itu terurai dengan alami, diproses, magot itu meredam bau juga. Yang pasti caranya yang bisa gitu. Jangan sampai begini, si sampah ini nunggu bau dulu baru kasih magot. Pasti diprosesnya masih ada tuh bau-bau magot, bau-bau tidak sedapnya gitu, bau sampahnya. Kemudian cara yang salah juga, pemberian magotnya sedikit, sampahnya terlalu banyak. Jadi cara pemberiannya ini yang over.
0: Okay.
1: Nah itu pun juga salah. Kenapa? Ya namanya pengurai ini kan secara alami, magot itu sedikit, sampahnya banyak, ya otomatis waktunya butuh panjang, lama. Maka dari itu cara memberikan makan magot juga harus disesuaikan. Ini ada edukasinya juga, ada pelatihan juga, yang nantinya jangan sampai terjebak mau melakukan cara yang baik tapi tidak tahu ilmu ataupun caranya, jadi blunder gitu, kesalahan lagi gitu.
0: Yeah.
1: Nanti diprotes sama tetangga, ini bau apa sih? Kok magot bau?
0: Bener.
1: Kadang-kadang tanda kutip, ini sebetulnya ngelola magot ini bau apa enggak sih? Itu tanda tanya kan dua. Sebetulnya secara alami magot itu enggak bau gitu. Cuman caranya yang salah. Bahkan kita harus membusukkan sampah dulu dapat udah bau baru kasih magot. Udah otomatis kan ngebuka
0: si sampahnya,
1: si
0: itu
1: sampah aja udah jadi kondisi udara yang kurang enak di hirupnya gitu. Maka butuh yang namanya peredam bau dengan cairan yang sudah mungkin kaprah dengan cairan itu. Dari sisa seekor enzim aja udah bisa itu.
0: Oke, berarti memang penting banget gitu ya untuk memperhitungkan gitu ya. Jangan jangan magot semangkok ibarat kata gitu ya. Dikasih sampahnya luar biasa gitu. Nah, tapi kalau Kang Acun bisa sampaikan berapa perbandingannya gitu kan ya. Magot dengan sampah yang memang ideal gitu supaya tidak ibarat kata magotnya kayak aduh berat banget nih kerjaan gue nih gitu kan. Itu berapa perbandingannya Kang Acun?
1: Jadi uji coba kita yang sudah dilakukan dan efektif, sebetulnya satu rumah itu dibutuhkan starter 2 gram telur. Itu satu rumah ya. Karena nanti menghasilkan beberapa panen dari 2 gram ini berapa sih panennya untuk dapat minimal 2 kilo. Tapi kalau mereka pemberian makannya bagus dan apalagi bergizi sisa makannya.
0: Bener.
1: Nah, ini maggot ini bisa jadi 3 sampai lebih lah gitu. Okay. 3 kiloan. Sehingga pemberian pakannya pun kalau masa waktunya si maggot ini remaja, kan ada baby maggot, ada maggot remaja, bahkan ada panen maggotnya nih yang mendekati dewasa. Nah, masa ini yang remaja ke dewasa ini pakannya dia butuh banyak gitu, nafsu-nafsunya gitu. Nah, perbandingannya dari 2 gram tadi, itu siapkan saja sehari dalam hitungan 10 hari ke depan, itu seharinya 2 kilo udah harus masuk itu ke maggot. Iya, 2 kilo. Jadi sehingga setiap hari 2 kilo kali 10 hari sudah menghabiskan berapa? Lumayan kan? Apakah kalau misalkan di rumahnya cuman hanya 1 kilo bisa untuk 2 gram maggot tadi? Ya kalau dipaksa bisa aja. Maggot itu sebetulnya makhluk hidup yang kalau kita kasih makannya sedikit dia juga tetap hidup. Cuman bedanya ya dia agak stunting lah, agak tipis, agak lambat gitu.
0: Bener.
1: Beda dengan diberikan makan banyak. Itu makhluk yang pada umumnya ya, semua juga begitu ya. Secara rumusannya apa yang diberikan pakannya yang bagus dan ada gizi dan sebagainya itu akan berkembang gitu. Kira-kira seperti itu.
0: Oke. Nah, ini Kang Acun sudah masuk pertanyaan di WhatsApp Radio FM Banten gitu ya.
1: Siap.
0: Dari 0838 49 sekian sekian. Mau nanya dari Dinda katanya. Dinda pengen nanya, sebetulnya sebesar apa sih pengaruh dari food waste ini gitu kan ya untuk menambah sampah-sampah dari sampah-sampah organik ini gitu Kang Acun gitu kan. Dan kalau menyambung dari Dinda sendiri gitu kan, tadi juga disinggung sedikit gitu tentang bergizi-bergizi nih teman Pro 2 gitu kan. Karena kalau kita bicara food waste gitu kan, the whole the big problemnya sebetulnya kan tadi gitu ya. Mungkin bisa disampaikan gitu seberapa besar masalah food waste dan juga mungkin bergizi ini gitu bisa disampaikan Kang Acun.
1: Ya, berbicara food waste tuh kadang-kadang kita melihat di rumah saja. Pada dasarnya kalau orang yang dewasa mengerti ya, kita ngambil makan itu sesuai porsinya saja kan.
0: Oke.
1: Tapi kalau untuk anak-anak biasanya kan di porsinya itu sedikit, kadang-kadang dia nafsunya besar tuh ngambil banyak tapi yang dimakan tersisa banyak juga. Itu di rumah saja, bahkan di acara hajatan itu banyak sisa makan yang aduh saya anggap ini luar biasa. Mereka nafsu melihat bermacam-macam menu, terlalu apa semangat, dan pada akhirnya yang kemakan bahkan saya senggol juga nih. Ini program bagus tingkat nasional yang sisa makan di sekolah yang di MBG juga itu ternyata banyak sisanya. Artinya sejauh ini untuk siapa kalau sisa makan itu gak dikelola pasti ujung-ujungnya terbuang. Walaupun terurai dengan volume besar itu, ini dampaknya luar biasa, menimbulkan masalah yang besar gitu. Pencemaran dan menghasilkan gas metan tadi, zat-zat yang tidak baik gitu ya. Ini merusak pernapasan dan sebagainya gitu. Apalagi cairannya itu kan, cairan lindi itu bisa merusak kulit gitu. Nah artinya apa? Ini pengaruh besar kalau kita kalau diam, nggak melakukan apa-apa, ini salah. Makanya kami berkomitmen mencoba melakukan itu dan mengajak rekan-rekan lain juga melakukan gitu. Sehingga jadi satu kebutuhan. Contoh kebersihan itu sudah dianggapnya kewajiban untuk bersama. Kita anggap mengelola sampah ini adalah kewajiban. Jadi mindsetnya sudah jangan berbicara, sudah ada dinas lingkungan hidup, sudah ada petugas. Tenaga mereka, jumlah mereka, apakah bisa mengcover untuk penanganan lingkungan di Kota Serang? Saya rasa belum cukup, armada yang terbatas belum cukup. Maka dari situ kepedulian masyarakat, bagaimana caranya? Iya, hasil amalnya dapat, hasil dari finansialnya dapat, bahkan dirasakan hasil manfaat alamnya gitu.
0: Oke. Okay. Gitu. Berarti memang tadi ya perlu kesadaran bersama kesadaran gitu bersama, Kang ya.
1: Betul.
0: Nah, selanjutnya itu dia tadi Dinda ya. Jadi sangat amat besar gitu kan. Apa ya dampaknya gitu kan. Jadi kalau bisa tadi itu disampaikan sama Kang Acun juga, makannya secukupnya aja, seperlunya aja gitu kan. Kalau lagi lapar banget, ya udah secukupnya aja gitu kan. Jangan kalap mata gitu yeah. Kang Acun ya. Kemudian selanjutnya nih ada dari 0812 69 sekian sekian sekian, ada dari Farhan katanya, "Kang, sebenarnya sangat amat tertarik sekali gitu kan ya dengan program-program dari Forum Bank Sampah yang ada di Kota Serang ataupun Bank Sampah dari tiap kecamatan gitu Kang ya. Sebetulnya apakah memang harus mendaftar untuk menjadi bagian dari Bank Sampah ini gitu kan, komunitas Bank Sampah, atau justru mulai dengan lingkup terkecil aja gitu Kang Acun? Silakan disampaikan."
1: Ya, terima kasih Mas Farhan. Sebetulnya untuk menjadi pegiat lingkungan itu tidak harus mendaftar ya. Dengan sendirinya kita bisa berkolaborasi. Nggak harus jadi keanggotaannya Forum Bank Sampah, tapi secara individu aja bisa bersilaturahmi ke bank sampah yang ada di Kota Serang, tempat saya ataupun ke tempat yang lainnya. Artinya untuk diskusi, untuk melakukan itu tidak harus membentuk bank sampah jika memang hanya untuk individu.
0: Okay.
1: Tapi Kang Farhan, jika menjadi keanggotaan kami, memang syaratnya harus ada membentuk bank sampah. Susah nggak sih membentuk bank sampah? Sangat mudah. Yang penting ada pengurus, ada program kerjanya, kegiatannya. Dan itu bisa dibuktikan dengan catatan dan hasil pengolahan sampahnya. Paling mudah kenapa? Karena membutuhkan cukup timbangan dan catatan. Bahkan kolaborasi kita ada bank sampah induk, ada lapak-lapak yang mungkin jasa ataupun usaha di persampahan juga, seperti rongsok seperti itu. Itu paling gampang di Kota Serang, gak jauh gitu. Beda dengan daerah pelosok-pelosok lainnya. Mereka ini kalau sudah ngumpulin, udah milah, tapi jualnya jauh amat gitu.
0: Bingung,
1: hitung-hitungannya, transportasinya nggak matang. Nah kalau di Kota Serang mudah banget, koneksinya banyak, bank sampah induknya ada, bahkan juga ada pelapak-pelapak besar yang bisa datang ke lokasi ke bank sampah. Ini kerjasama kita udah baik lah ya, kemitraannya juga udah terbangun. Nah. Membentuk bank sampah itu idealnya nggak harus pelayanan setiap hari. Kita berprogram, bisa seminggu sekali, bisa sebulan dua kali, sesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Artinya apa? Satu rumah itu kalau kita sudah mau melakukan pemilahan, rata-rata potensi ya, ideal satu kakak itu mungkin anak dua lah ya. Saya sudah mencoba mendata itu rata-rata berpenghasilan 30.000 sampai 70.000 untuk idealnya umum untuk mereka memilah sampah jadi uang gitu ya.
0: Oke.
1: Bahkan kalau mereka serius lagi yang mungkin di rumahnya ada jualan atau ada UMKM, potensi sampah lebih besar lagi, menjadi keuangannya nambah tuh. Sebulan bisa 150, 200 ya. Tergantung kan. Tapi paling tidak nilai 30.000 ini ya tadi adalah hasil yang ringan, hanya memilah, ngejual atau memproses, udah selesai, dapat uang gitu. Bahkan di kami, terima kasih kepada Pegadaian yang mau menjembatani bahwa nabungnya ini bisa berbentuk emas.
0: Wow.
1: Nah, makanya sampah jadi emas itu ya caranya ya tadi. Bergabung dengan bank sampah, kemudian juga kolaborasi dengan Pegadaian. Itu aman, karena apa? Ya Pegadaian sudah punya pemerintah lah ya, BUMN. Bahkan emasnya ini kita nggak harus nyicil harus uang 100-200 ribu gitu, atau beli emas sekian juta gitu. Dengan cara dengan sampah aja dikonversi dari 10.000 rupiah itu bisa kita nabung emas.
0: Wow.
1: Dengan gramasi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Itu harga sesuai dengan harga update biasanya. Nah banyak nih bank sampah-bank sampah yang punya tabungan emas, yang pada akhirnya dia ambil tuh nantilah 2 tahun, setahun kemudian buat tabungan. Karena nabung emas ternyata lebih efektif daripada nabung rupiah. Kalau nabung rupiah, hari ini kita nabung 500.000, tahun depan 500.000. Yang tadi beli barang-barang itu 500.000 harusnya dapat sebelumnya ini, tapi mengurangi gitu. Tapi kalau emas, ini kan beda gitu, mengikuti yang rata-rata memang banyaknya dari dulu sampai sekarang itu naiknya ketimbang turunnya.
0: Oke, baik. Wah, ini menarik sekali gitu ya. Kang Acun gitu kan. Karena biasanya sampah tuh kayak udahlah malas gitu ya. Tapi bisa jadi emas nih teman Pro 2. Ini keren banget teman Pro 2 ya. Dan Kang Acun, kalau teman Pro 2 pengen tahu gitu kan ya, berbagai program atau kegiatan dari Forum Bank Sampah Kota Serang ini, ada nggak Instagramnya nih?
1: Nah, teman-teman pendengar RRI Pro Banten, silahkan cek di Instagram kami di FBS Kota Serang. Udah klik aja. Nah, itu sudah lihat kegiatan-kegiatan rutin kita. Dan jangan kaku, di situ juga banyak postingan dari bank sampah-bank sampah yang ada di Kota Serang, yang keanggotaan kami juga melakukan. Semangat nih, luar biasa. Ini kalangannya bukan kalangan untuk orang tua biasa saja, tapi Gen Z-nya ada, kemudian yang lansianya ada gitu. Semua ada di forum ini. Mereka latar belakangnya ada yang guru, ada yang karyawan, ada yang pengusaha. Semuanya ada, mereka terpanggil. Jadi apa ya, kita saling gitu ya. Tidak melihat, wah di sana yang statusnya dari polisi, kemudian tentara juga ada di dalamnya. Mereka orang-orang terpilih rupanya gitu ya. Dengan kesadaran dia mau gitu. Nah, pada akhirnya itu jadi kekeluargaan. Saling support dan saling menunjang. Kita tidak melihat bank sampah kita paling hebat, enggak lah, enggak penting buat saya itu ya. Yang penting setiap langkah kamu produktif, dan nanti dampak apa yang akan dihasilkan itu proses enggak bakal lari dari kenyataan gitu. Pada hasilnya, pada akhirnya ada hasilnya gitu. Nah, itu yang terjadi. Jujur saja banyak terkaget-kaget bank sampah yang konsisten, mereka banyak diajak untuk kegiatan yang luar biasa. Baik itu support dari CSR-nya, pemerintahnya. Karena melihat yang mereka membantu, mereka yang jalan gitu. Tapi kalau ilustrasi ataupun mereka yang hanya memikirkan bank sampah itu bisa dapat duit, enggak ya. Saya katakan sebetulnya bisa, tapi orientasi kita jangan ke duit dulu lah gitu. Orientasi kita ini penanganan masalah sampah ataupun lingkungan dulu deh. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, nah uang itu sebetulnya mengiringi dan mendatangi gitu.
0: Benar. Berarti memang motivasinya jangan langsung ke sana dulu gitu. Jangan langsung ke sana. Wah, luar biasa nih teman Pro 2. Jadi bisa dicatat tadi ya Instagramnya. Dan tadi gitu, bukan hanya untuk bersama-sama menjaga lingkungan, tapi menjalin silaturahmi, relasi lagi gitu kan teman Pro 2. Dan tadi itu ya, jadi buat kamu Gen Z, jangan malu-malu gitu kan. Jadi bergabung aja dengan bank-bank sampah yang ada di lingkungan terdekat gitu ya teman Pro 2 ya. Anyway, terima kasih banyak nih Kang Acun sudah main ke
1: program Banten. Kita sedikit lagi.
0: Boleh, silakan.
1: Nah, kebetulan Forum Bank Sampah ini juga mengajak pengusaha dapur MBG ini bisa berkolaborasi dengan Bank Sampah. Sebab apa? Potensi sampah organiknya luar biasa. Nah, kami sudah beberapa dapur sudah ada kerjasama, tapi dapur yang lainnya pun hayo bisa berkomunikasi dengan kami. Kita cari solusinya nih. Di dapur itu memang tujuannya bagus untuk menyuplai gizi kebutuhan anak-anak di Kota Serang. Tapi sisi lain, jangan sampai merusak alam. Ini sampah yang dihasilkan dapur juga harus konsepin. Jangan asal buang ujung-ujungnya ke TPA yang nggak diproses gitu. Kasian lingkungan mereka yang di sana. Lebih baik yuk kita diskusi, banyak orang-orang hebat di bank sampah yang kita berbagi juga nih. Dilakukanlah untuk pemetaan di kecamatan A ada bank sampah apa saja, kecamatan B gitu, sehingga nanti ini jadi pemberdayaan masyarakat, mengajak pengelola MBG ini yang didukung oleh pemerintah, kami pun bisa berkolaborasi untuk penanganan sampah organiknya. Kira-kira seperti itu.
0: Wah, luar biasa ini inovasi juga Kang ya gitu kan. Karena kehadiran bank sampah tentunya menjadi garda terdepan lah gitu kan ya. Dalam kalau tadi dibilang kayaknya kalau ke TPA udahlah itu mah nggak bakal diproses gitu kan. Jadi kalau mau ya itu ya dengan bank sampah, dan semoga bisa direalisasikan dan dijalankan dengan baik ya Kang ya ke depannya. Terima kasih banyak nih Kang Acun dari Forum Bank
1: Sampah. Ya,
0: benar,
1: ya.
0: Gak kerasa udah.
1: Padahal masih banyak yang pengen saya sampaikan.
0: Jadi di sini teman produk juga banyak nih perwakilan gitu kan dari bank sampah di Kecamatan Kota Serang yang hadir. Boleh suaranya mana? Ya, tuh kan, rame banget. teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih banget nih Kang Acun dari Forum Bank Sampah Kota Serang dan juga Bapak-bapak Ibu-ibu dari Bank Sampah dari setiap kecamatan di Kota Serang sudah main di Pro 2 FM Banten, dan semoga bisa memberikan insight yang luar biasa ke teman Pro 2 dan juga pendengar, dan kita bersama-sama gitu kan untuk menjaga lingkungan. Dan setelah ini bisa lanjut lagi bareng BTB di Sate Siang, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu. It's time.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Penumpang kereta cepat Whoosh mulai hari ini sudah dapat menikmati hidangan kuliner dari layanan Dining Car KAI Service. Sinergi antara kedua perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan seluruh penumpang selama melakukan perjalanan kereta cepat. KAI Service mengumumkan kerjasama tersebut mulai melalui siaran pers resmi pada Kamis 4 Juni 2026, di mana kolaborasi tersebut resmi dimulai guna menyajikan berbagai pilihan makanan bagi pengguna layanan kereta cepat.

Informasi lainnya teman Pro 2, drama terbaru GTBC The Apartment Job membagikan momen pembacaan naskah perdana menjelang penayangan perdananya pada Juli mendatang. Serial ini mengisahkan mantan gangster yang berupaya mengungkap korupsi penghuni demi menemukan dana tersembunyi di lingkungan apartemen. Tokoh utama Park Hae-kang diceritakan sebagai bekas pemimpin geng dengan catatan penagihan sempurna yang sangat dikenal luas. Karakter tersebut diperankan oleh Ji-sung yang menampilkan wibawa kuat sekaligus sisi hangat saat berinteraksi bersama para warga apartemen.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Janis Chen gagal melangkah lebih jauh pada turnamen tenis WTA 155 di Birmingham Open 2026. Petenis Indonesia itu kalah dari wakil Amerika Serikat Aislinn Krieger pada babak kedua. Bermain di At Bexton Prairie Club Birmingham, Inggris, Janis menyerah 2 set langsung dengan skor 1-6, 3-6. Permainan cepat dan agresif Krieger sulit diantisipasi petenis kelahiran Jakarta itu sepanjang laga. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hashu. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hashu hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hashu. Hashu.

demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

1,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gak kerasa sudah di santai siang aja. Tapi kamu masih ditemenin sama BT Bini ya teman Pro 2 ya. Dan sekitar sudah masuk di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu nih teman Pro 2. Dari tahun 2020 sampai dengan 2026 ya. Bisa langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 116. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

0: Every Game World Cup. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Gak muat ternyata.
2: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
2: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
2: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Waktunya santai siang.
2: Santai lah.

Balik lagi Bang BTB teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk nih request di Pro 2 Headlist siang hari ini. Ada dari Fatia. Fatia pengen dengerin Rosa yang judulnya Hati Yang Kau Sakiti, tapi yang versi Korea. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Terima kasih Fatia sudah bergabung. Selanjutnya ada juga Dito, katanya pengen dengerin DPR IN dengan judulnya Don't Go Insane. Sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya. Dan other one datang dari Febri. Febri katanya pengen dengerin Ziva Magnolia dengan judulnya Kata-Kata. Alright, buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik versi kamu di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Di 081-1145-1016 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Halo teman Pro 2 Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Pro 2 Banten.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, dan balik lagi bareng BTB di Santai Siang ya. Dan ini ada informasi terup to date datang dari aktris Angelina Jolie yang dikabarkan membeli sekitar 60 ribu hektar lahan di Provinsi Battambang, Kamboja untuk dijadikan kawasan konservasi satwa liar. Di mana aksi nyata tersebut ia lakukan setelah melihat langsung dampak dari perburuan ilegal serta penggundulan hutan di Asia Tenggara, khususnya di wilayah Kamboja. Lahan yang telah beralih status menjadi cagar alam itu kini dioperasikan dengan pendekatan konservasi dan melibatkan warga setempat dalam upaya perlindungan. Melalui cagar alam ini, aktris yang aktif dalam bidang kemanusiaan dan juga konservasi alam tersebut berharap misi penyelamatan satwa liar serta lingkungan mampu berjalan beriringan dengan kesejahteraan warga sekitar.

Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM.

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Ada dari Anggun. Anggun katanya pengen dengerin Aespa dengan judulnya Rich Man. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist teman Pro 2 ya. Selanjutnya ada juga dari Vico. Vico pengen dengerin Petra Sihombing dengan judulnya 18 km per hour ya. Selain itu ada juga dari Fabrian. Fabrian pengen dengerin Queen Salman yang judulnya Dengar Hatimu. Dan ada juga nih dari Andre pengen dengerin David dengan One More Dance. Alright, dan buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu di Pro 2 Hitlist, bisa banget nih sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten. I am a rich man, I care myself. I am a rich man, I care myself. I am a rich man, I'm my only expense.

0: jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah 1 tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
2: Waktunya sate siang.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini ya. Ada dari Regina Song dengan The Cutest Pair. Dan pengen dengerin lagunya Dracula by Jenny featuring Tame Impala dari Dito. Alright, so kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Setelah gue udah di ITM Impala featuring Jenny, Dracula teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di hari ini ya. Tapi kamu jangan sedih karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Sarah Ganevi dari santai siang hingga sore ceria di jam 7 hari ini teman Pro 2. Kalau gitu, aku BTB dan juga tim teknik yang bertugas hari ini ada Marno dan juga Topa Sudiro. Pamit undur diri, satu lagu untuk menemani siang hari kamu dari dia featuring Indah Kus, Malu Malu.

Megatras, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatras, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatras Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatras Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatras yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Selalu satu koma enam Pro 2 benten teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Wah, di santai siang ini setelah kemarin berapa hari ya aku nemenin kamu di Spada ya teman Pro 2. Sekarang di hari ini di hari Jumat aku Sarah Ganevi nemenin kamu di santai siang. Gak cuma di santai siang aja, aku bakal nemenin kamu juga di sore ceria. Jadi kebersamaan kita masih panjang banget sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang

0: ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: Oh, ini toh video
2: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Tidak! Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
0: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 Radio Banten, teman-teman baik kamu. Teman Radio udah jam-jam makan siang gitu ya. Mungkin hari ini WFO atau WFA udah nyari makan siang di luar gak sih? Kadang delive, kadang pergi sendiri. Yang lagi WFH juga bisa sih, bisa masak sendiri, bisa beli juga. Dan biasanya kalau masih belum dapat inspirasi, kita scroll-scroll media sosial dulu gitu ya, buat dapat inspirasi ide makan enak hari ini apa ya. Atau mungkin kamu yang lagi kayak, ah gue nanti aja deh makannya, lagi nanggung nonton film, lagi nanggung nonton drama, terus tiba-tiba di dalam film itu ada makanannya. Nah itu yang kadang kita ngerasa, aduh kayaknya makanan yang ada di sana enak ya, gak cuma ada di film, drama, bahkan animasi juga. Kayaknya kalau kita lagi kepengen ngeliat makanan itu rasanya jadi ngiler gitu ya Tom Pro 2. Dan biasanya salah satu makanan atau scenes adegan makanan yang paling rame ini salah satunya dari film animasi Studio Ghibli Tom Pro 2. Ya kamu kalau ngedengar Studio Ghibli ini pasti terkenal dengan film-film animasi ikoniknya Tom Pro 2, termasuk juga makanan yang ada di filmnya Tom Pro 2. Dan ini ada kabar yang bikin happy banget sih untuk kamu yang ternyata adalah penggemar animasi Studio Ghibli, khususnya film Ponyo atau Tom Pro 2, yang suka dibikin penasaran dengan rasa makanan yang ada di film itu ya Tom Pro 2. Karena ini mau ada buku resep yang terinspirasi dari makanan di film Ponyo atau Tom Pro 2. Dan aduh aku kalau ngebayangin jadi ngiler asli di Tom Pro 2. Jadi di sini nanti bukunya gitu bakal memuat resep-resep dari seri Ghibli Stable Tom Pro 2 yang terinspirasi dari film Ponyo. Jadi di sini buku ini bisa ngebantu kamu untuk bisa dibilang bikin makanannya sendiri Tom Pro 2. Jadi dari makanannya, minumannya, ini ada resepnya, dan itu ada step by step gimana cara buatnya juga Tom Pro 2. Yang aduh kayaknya ini bakal happy banget, kamu bisa recook lagi gitu makanan yang persis kayak di filmnya ya Tom Pro 2. Karena di buku ini katanya sih bakal ada 64 halaman Tom Pro 2 gimana cara bikin makanan dan minuman yang ada di film Studio Ghibli itu Tom Pro 2. Nah rencananya sih katanya dirilisnya di tanggal 10 Juli 2026, tapi rilisnya di Jepang Tom Pro 2. Harganya ya sekitar 1.980 yen. Kalau dirupiahin sekitar 200 ribu lebih sih. Ya bisa Google lah ya Tom Pro 2. 1.980 yen berapa rupiah? Pasti 200 ribu lebih. Dan itu di Jepang. Kalau kamu beli untuk dikirim ke Indonesia, ya itu mah lebih-lebih Tom Pro 2 karena ada biaya tambahannya. Tapi gak apa-apa gak sih, karena akhirnya kamu bisa dapet resep buku untuk bikin makanan dan minuman dari film-film animasi yang ada di Studio Ghibli.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: beautiful things that I've got.
1: Selamat datang kembali di Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman berdua, sekarang tuh kalau ngomongin soal makanan, banyak banget yang unik-unik, entah itu dari makanannya, entah itu dari penjualnya juga. Bahkan banyak juga orang-orang yang dapat inspirasi dari mix and match, alias bereksperimen dengan makanannya gitu ya. Teman berdua, waktu itu juga ada yang bereksperimen bikin fried chicken transparan ya. Teman berdua, itu jadi salah satu apa ya, yang kayak wah emang bisa, ternyata bisa tuh Om Brodua. Dan ini yang lebih gokil lagi tuh Om Brodua, ini rame banget di Cina. Jadi ada seorang cewek tuh Om Brodua yang viral setelah bikin replika 3 dimensi lukisan kuno dengan coklat tuh Om Brodua. Kebayang gak sih replika 3 dimensi loh pakai coklat tuh Om Brodua. Kayaknya emang kalau di tangan orang yang tepat, makanan tuh gak cuma bisa dinikmatin sebagai makanan kanan aja ya, tapi juga bisa jadi karya seni. Jadi ini salah satu karya yang wow banget sih kata aku, kayak gak expect ya ternyata bisa loh ya, dari coklat bikin replika 3 dimensi. Ini ada cewek di Cina yang namanya Fan Sumo Tomo Pro 2 yang emang lagi viral juga dibicarain di Cina. Jadi ini jadi sorotan karena karya seninya yang gak pernah terfikirkan oleh kita ya Tomo Pro 2. Jadi Sumo ini bikin replika 3 dimensi dari salah satu lukisan paling terkenal dalam sejarah Cina, Tomo Pro 2. Nggak pakai kanvas, nggak pakai cat air, tapi pakai coklat yang beratnya hampir 60 kg teman-teman berdua. Bayangin sebanyak apa. Kita kadang beli coklat yang ada di minimarket aja itu bisa makan berhari-hari nggak sih teman-teman berdua? Kayaknya satu atau dua potong aja tuh udah kenyang nggak? Kita bikin juga kayaknya nggak bisa bikin apa-apa dari coklat itu kalau kita ya, kayak makan aja deh. Tapi semua ini malah bikin replika teman-teman berdua, dan ini bisa dibilang apa ya, pencapaian yang mengagumkan karena gak kepikiran sama yang lain ya gak sih. Nah ini ternyata semua keterampilan doi ini dipelajari secara otodidak teman berdua dari video, dan karya seninya ini terinspirasi dari lukisan apa gitu, aku lupa namanya, Along the River During apa gitu ya, aku ingat-ingat lupa, pokoknya terinspirasi dari lukisan aja. Jadi lukisan karya dinasti apa Song Utara kalau nggak salah, ini jadi salah satu mahakarya seni paling terkenal di Cina tahun kedua karena menggambarkan kehidupan masyarakat dan juga pemandangan kota secara detail banget. Nah di proyek ini Sumo ini pakai menggunakan fondant dan juga kertas wafer untuk bikin detail-detailnya biar menyerupai aslinya teman-teman berdua. Dan replika yang dibuat sama Sumo ini punya ukuran yang super duper besar banget. Karyanya ini kayak membentang teman-teman berdua sekitar 7 meter ya, dengan panjangnya 7 meter dan lebarnya sekitar 1,22 meter teman-teman berdua. Jadi di dalam replika itu yang lebih gokil lagi karena ternyata di dalamnya tuh ada sekitar 176 rumah, terus juga 280-an pohon dan lebih dari 20 perahu, dan itu ratusan juga figur-figur manusianya, sekitar 800-an teman-teman berdua, yang dibuat secara manual alias dibikin satu per satu teman-teman berdua. Jadi tinggi bangunan yang ada di replika itu sekitar tingginya 10-20 cm, sementara figur manusia ini cuma setinggi 2 cm teman-teman berdua. Bayangin sekecil apa, dan bikinnya harus ekstra sabar sih kalau kata aku. Nah ini yang bikin kaget lagi adalah kalau kamu searching gitu ya artikelnya teman-teman berdua, Sumo ini juga sempat cerita kalau Do ini bikin jendela terkecil yang ada di replikanya itu berukuran 1 cm teman-teman berdua. Sekecil apa coba itu ya. Bahkan itu sampai diperhatiin banget detail-detailnya. Jadi wajar sih kalau pas karyanya ini udah jadi, karya replikanya udah jadi, banyak orang yang kaget, banyak orang yang akhirnya ngomongin ini jadi trending topic dan akhirnya jadi viral teman-teman berdua. Mungkin kamu juga yang lagi gabut sekarang lagi makan coklat, kamu lihat coklat kamu, mungkin itu bisa jadi replika teman-teman berdua.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

1,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio masih di santai siang, dan di siang hari ini ada yang dar banget, teman Radio, dari Moto3 kemarin ya, Moto3 GP Catalunya 2026, teman Radio. Sebentar lagi bakal aku spill ke kamu, jadi stay tune terus di Radio FM Banten.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,5 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Hyper Game World Cup. Jauh sebelum hiruk pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi

bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

0: 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini yang dar banget dari MotoGP GP Catalunya 2026, teman Pro 2. Karena ini hasil dari MotoGP ini, teman Pro 2. MotoGP ini mengalami perubahan setelah pembalap Brian Yuriarty di diskualifikasi, teman Pro 2, akibat pelanggaran teknis terkait penggunaan oli yang tidak sesuai dengan regulasi, teman Pro 2. Walaupun pelanggaran baru diumumin setelah seri Moto3 Italia, dan ternyata hukuman ini berlaku untuk hasil balapan di Catalunya, teman Pro 2. Nah, dari didiskualifikasi ini, Brian sendiri kehilangan hasil finish keempatnya yang sebelumnya ngasih doi 13 poin. Jadi ini berkurang ya, teman Pro 2. Dan karena didiskualifikasinya Brian ini di Moto3 GP Catalunya, akhirnya posisi finish juga berubah, teman Pro 2. Termasuk juga ke pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, yang sebelumnya finish di posisi ke-8 dan sekarang naik ke keurutan ke-7 dan berhak mendapatkan 1 poin, teman Pro 2. Dan itu akhirnya bikin berdampak juga sih ya ke klasemen sementara Moto3 2026, teman Pro 2. Nggak cuma dari Moto3 GP Catalunya aja, tapi juga ke klasemen sementaranya. Jadi posisinya Veda juga berubah, yang sebelumnya ada di posisi ke-5 sekarang naik ke posisi ke-4 sementara, teman Pro 2. Wah, ini emang segala sesuatu yang udah ada syarat dan ketentuannya emang harus diturutin ya, teman Pro 2. Kalau akhirnya yang tidak sesuai, kan akhirnya yang rugi banyak orang juga, ya nggak sih, teman Pro 2?
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang lagi panas-panasnya ya, Indonesia Open 2026, teman Pro 2. Ini kemarin sempet apa ya, rame karena tunggal putra Indonesia ini saling berhadapan, saling ketemu ya, teman Pro 2. Jonathan Christie alias Jojo dan juga Alwi Farhan, teman Pro 2, sempet bertanding. Ini yang kayak, aduh gue harus dukung siapa? Bikin bingung, dan kemarin mereka tanding itu bikin greget juga, teman Pro 2. Walaupun akhirnya Alwi harus menelan kekalahan ya. Di set pertama Alwi sempat menang, teman Pro 2, dengan skor 17-21. Terus di set kedua dan di set ketiga ini Jojo bangkit dan akhirnya menang pertandingan, teman Pro 2, yang akhirnya bikin Jonathan alias Jojo ini melangkah ke perempat final Indonesia Open 2026, teman Pro 2. Sempat banyak relay panjang juga di antara mereka berdua yang bikin greget ya, kalau bulu tangkis sudah relay panjang tuh kayak aduh mau apa ya, tebak-tebakan juga nggak ketebak kadang kalau pakai relay ya, teman Pro 2. Relay bulu tangkis yang wah, itu udah jadi salah satu scene yang seru sih kalau nonton pertandingan bulu tangkis. Dan congrats untuk Jojo yang akhirnya masuk ke perempat final. Dan mungkin untuk Alwi jangan sedih-sedih karena masih banyak juga pertandingan-pertandingan bulu tangkis lainnya di level internasional yang lain.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.
1: Waktunya santai siang.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Selalu 1,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, kamu sekarang udah di putaran terakhir di Santai Siang. Jadi kebersamaan kita di Santai Siang ya kurang dari 1 jam. Tapi jangan sedih karena aku bakal lanjut temenin kamu lagi di Sore Ceria.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
1: Santai aja kali.
5: Santai.
1: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari.

Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

satu lagu dari Niki yang sebentar lagi bakal ada konsernya ya sama Pro 2. Jadi Doi ini bakal konser di 4 kota di Cina dan juga 1 kota di Indonesia sama Pro 2. Jadi tour ini bakal dimulai di kota Yogyakarta di tanggal 4 Juli, pas banget dengan Prambanan Jazz sama Pro 2. Jadi Doi juga tampil di Prambanan Jazz. Jadi penampilan Niki di Yogyakarta emang dijadwalin berlangsung di 4 Juli, dan ya konser itu jadi bagian dari Prambanan Jazz Festival 2026. Terus next lanjut di tanggal 8 Juli itu di Guangzhou, China. Di tanggal 10 Juli juga di Shanghai. Di tanggal 12 di Chengdu, kalau gak salah yang terakhir, aku lupa di tanggal berapa, itu di Beijing. Wah, ini Niki gak mau keliling-keliling di Indonesia, Niki? Kayaknya kalau ke Prambanan Jazz, kalau ini Niki konser kayaknya kurang gak sih durasinya? Mending Niki tour dunia di Indonesia aja yuk, keliling Indonesia, kayaknya fans-fansnya pada banyak deh.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Nomor 2, suara ikonik, suara karakter Anna di Frozen. Nomor 2, ini sekarang pindah ya. Jadi Kristen Bell sendiri ini mulai mengisi suara untuk karakter Amy Rose di Sonic 4. Nomor 2, dan pemilihan Doi ini katanya dinilai tepat banget, pas banget sebagai Amy Rose yang ceria, centil, dan juga feminim. Nomor 2, jadi setelah di Frozen, Doi langsung beralih ke Sonic 4 ya, Tomobra 2. Tapi tenang aja, ini gak tiba-tiba let it go ya. Dan kabar ini langsung bikin kita excited gak sih, Tomobra 2? Nunggu keseruan dan sekeren apa Sonic 4 nanti pas Belle sendiri ngisi suara sebagai Amy Rose.

Waktunya info. Waktunya info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kabupaten Lebak menambah jumlah penerima bantuan program bantuan stimulan rumah swadaya pada tahun 2026. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni. Tahun ini sebanyak 267 kepala keluarga tercatat sebagai penerima bantuan perbaikan rumah. Para penerima manfaat tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Lebak. Pemerintah daerah berharap program tersebut mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

0: Informasi selanjutnya, Tim Nasional E-sport Indonesia nomor Naraka Blade Point memastikan tiket ke babak utama Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang setelah menuntaskan fase grup kualifikasi yang digelar di Singapura Kamis kemarin. Pelatih Kepala Timnas E-sport Indonesia, Richard Permana, mengatakan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari kemampuan tim mencapai target yang telah ditetapkan sejak awal, termasuk memenangi pertandingan penting di hari pertama.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir, penyanyi sekaligus pencipta lagu asal Amerika Serikat, Lauv, memutuskan akan rehat sementara dari aktivitas panggung musik untuk fokus pada kesehatan mentalnya. Meski memutuskan untuk rehat sejenak, Lauv mengatakan akan melakukan semua yang bisa untuk menjadi sehat hingga kembali menemukan ruang kreatif. Sekian Hub Pro 2 kali ini dan kita lanjut di Sore Ceria

0: Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

101,6 FM Radio Banten, teman-teman baik kamu. Teman berdua, sekarang kamu udah di sore ceria. Masih sama aku Sarah Ganevi, yang bakal menemani kamu sampai jam 7 malam nanti, teman berdua.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu gak? Si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan.

kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah 1 tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

banget ya, di mana-mana ada lagu ini. Bahkan kayaknya mungkin ada teman kamu yang sehari kayaknya kurang gitu kalau nggak ngomong udah siap belum, atau mungkin yang jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Itu sumpah itu bener-bener kayak aduh, di mana-mana teman-teman di media sosial pun banyak banget ya teman-teman berdua, bahkan banyak konten kreator yang bikin konten lucu-lucuan. Tapi yang lebih lucu sih tetap ya member Nona yang ngerosting grupnya mereka sendiri ya, yang lagi di bandara, lagi di ruang tunggu itu terus bikin konten lucu-lucuan. Nah itu lucu banget sih ya teman-teman berdua. Tapi yang paling aku ingat adalah sebelum lagu ini dirilis gitu ya, kan sempat ada semacam spoiler gitu ya, tapi liriknya yang jedak-jeduk 321, bukan yang gamelan-gamelan di awalnya. Itu yang akhirnya bikin penasaran apakah comebacknya Nona ini bakal bawa sesuatu, ada unsur-unsur Indonesianya juga. Dan ternyata banyak sih ya unsur-unsur Indonesia yang dibawain di lagu baru Nona ini, Tuan Pro 2. Nah mungkin kamu sendiri mungkin udah ada yang ngonten pakai lagu ini atau belum, Tuan Pro 2?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Weh, sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Sore ceria.
2: Sore ceria.
4: Sore ceria.
2: Sore ceria.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

101,6 Radio Banten, teman-teman baik kamu. Teman Radio ya, sekarang aku mau reminder kamu untuk perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Karena dari tadi kalau aku ngintip dari studio Radio FM Banten, agak-agak mendung dikit gitu ya, teman Radio. Nah, jadi untuk kamu yang mungkin nanti malam mau nongki karena besoknya libur hari Sabtu. Jadi kayaknya perlu tahu update info cuaca ya. Ini dari BMKG sendiri. Di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya untuk malam hari didominasi dengan cuaca berawan, teman Pro 2, dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di daerah Cibeber, Bayah, Panggarangan, Labuan, Panimbang, terus Pandeglang dan juga Cikesik, teman Pro 2. Masuk ke dini hari, di Provinsi Banten masih didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan di daerah Sumur, Bojonegara, Kronjo, Mauk dan juga Teluk Naga. Karena masih ada potensi turun hujan di malam hari dan juga dini hari, untuk kamu yang pengen nongki-nongki ya, bawa aja jas hujannya, bawa aja payungnya, teman Pro 2, pakai jaket yang tebal ya kalau mau keluar naik motor. Dan sesekali juga jangan lupa untuk update perkiraan cuaca atau update di BMKG sendiri, teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio 2, kamu masih di Sore Ceria, masih sama aku Sarah Ganevi. Dan kalau kamu nge-follow Instagramnya Radio FM Benten, kamu udah tahu di sore hari ini aku gak sendirian studio, karena aku udah ditemenin sama dua cewek yang keren banget, teman Radio 2. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan ngobrol-ngobrol, boleh banget WhatsApp ke aku di 081 11 45 1016, atau juga kamu bisa komen-komen di live YouTube-nya RRI Banten, teman Produa. Dan biar makin kenal, kan biasanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kita kenalan dulu nih sama yang udah datang langsung di studio Produa FM Banten. Kita sapa-sapa dulu. Selamat sore.
1: Sore.
0: Boleh dong kenalin diri nih biar makin dikenal juga sama teman Produa yang lain.
1: Sapa dulu.
0: Ayo, lempar-lemparan nih.
1: Semuanya, perkenalkan, nama saya Naila Faiza Putri Ahsa. Saya dari SMA N2 Kota Serang.
0: Sudah. Oke.
2: Okay. Perkenalkan, nama aku Lailani Putri Nurnisa. Aku juga dari SMA Negeri SMA Negeri 2 Kota Serang.
0: Biasanya dipanggil apa nih?
1: Nai aja.
0: Ica. Oke. Nai dan juga Ica. Dengar-dengar katanya juara satu tingkat nasional nih. Boleh dong kasih tahu nih juara satu tingkat nasionalnya dalam bidang apa nih?
2: Kalau aku. Kalau aku sosiologi.
0: Sosiologi.
1: Kalau aku PKN sama sejarah.
0: Oke. Ini kenapa akhirnya kalian ikut kompetisi berarti ya? Yang satu sosiologi, satu lagi PKN dan sejarah. Kenapa nih? Ada alasan tertentu kah atau gimana?
1: Kalau aku gak ada sih. Karena emang ya iseng aja tiba-tiba daftar gitu.
0: Terus?
1: Terus? Seru.
0: Oke.
1: Pagihan deh.
0: Jadi suka ya sama olimpiade ya. Nah, kalau Ica sendiri?
2: Kalau aku ikut, awalnya ikut-ikutan temen sih. Terus tiba-tiba menang aja gitu.
0: Iseng awal-awal ikut, yeah, tau-tau ternyata menang temen. Tapi sebelumnya kalian emang udah pernah ikut olimpiade?
2: Pernah.
1: Aku sempat. Tapi yang IPA.
0: Oh, yang IPA.
1: Kalau ini kan IPS ya.
0: Kalau Ica sendiri juga pernah?
2: Pernah.
0: Oke, kenapa akhirnya kalian suka banget ikut kompetisi nih?
1: Kenapa? Karena itu juga bisa ngukur kemampuan kita juga loh. Kita tuh bisa di mata pelajaran yang mana.
0: Oke, udah dari berapa lama kamu ikut kompetisi nih?
1: Aku ikut sih dari pas puasa ya.
0: Dari puasa udah lama berarti ya?
1: Februari berarti.
0: Februari. Kalau Ica sendiri?
2: Aku ikut udah dari lama sih, awal tahun.
0: Oke, awal tahun 2020. Oh, Ica dulu, baru Nai sendiri. Oh, jadi sebenarnya kalian sebelumnya saling kenal gak sih?
1: Orang kita sebangku.
0: Bestie ya. Ternyata fun fact-nya mereka sebangku atau bawa umroh dua. Dan awal mula kalian tahu kompetisi ini kayak gimana?
1: Dari IG. TikTok ya. Juga kayak banyak yang ngepost tuibon gitu ya. Terus kita jadi kayak awalnya dia ikutan, ikutan. Terus dia kayak, ayo nih ikutan juga katanya gitu.
2: Aku rekomendasiin ke dia.
0: Kenapa kamu ngerekomendasiin Nai untuk ikutan kompetisi juga nih?
2: Pinter banget.
0: Emang sepinter apa sih?
2: Pinter apa
1: sih? Alhamdulillah.
0: Merendah ya. Dan to earth banget nih. Dan tapi kalian pas ikut kompetisi ada rasa-rasa takut gak sih?
2: Ada.
0: Terus gimana nih cara ngatasin rasa takutnya?
2: Apa ya?
1: Gimana? Lebih ke pressure.
2: Lebih ke
1: pressure
2: kan. Iya.
0: Kenapa gimana ngerasa?
1: Ya, gitu. Cuma kan emang awalnya kita juga iseng ya. Jadi ya udah, siapa tahu dapat gitu. Ya alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau emang kita enggak masuk, tapi kita ada pasti ada rasa sedih juga enggak?
2: Ya, ada rasa sedih kalau enggak dapat gitu loh.
0: Oke. Okay. Dan boleh diceritain enggak sih awal step pertamanya kalian daftar sampai akhirnya ikut kompetisinya seperti apa? Boleh diceritain?
1: Awalnya itu kan direkomendasi dari Ica ya. Dia juga yang nyari-nyari ini kayak gini. Terus akhirnya ya udah, ini Nai mau bidang apa? Terus aku jawab, ya menurut aku bisanya di sejarah sama di PKN gitu. Terus ya udah aku iseng ikut-ikut. Terus juga sama dia juga kita bareng ya lombanya ya. Waktu itu.
0: Oke, lombanya samaan berarti waktunya. Oke, dan ada karantinanya kah atau gimana nih?
2: Enggak ada sih.
1: Enggak ada.
0: Jadi kayak gimana format kompetisinya?
1: format
0: online. Apakah langsung online, online aja? Oh, berarti nggak langsung datang ke ada, tempat gitu? Oke. Okay. Dan itu apa aja tuh rangkaian acara dari si lombanya?
1: Awal kayak pendaftaran,
2: pendaftaran
1: sih. Formulir.
0: Oke.
2: Okay. Terus
1: ada grup gitu loh,
2: ada
1: grup
2: komunitas
1: buat masuk kalau ada info-info lain. Itu pakai dari situ. Nah, nanti kita tahu info-info kapan diadakannya, jam berapa, mapel apa aja. Itu dari si komunitas itu, dari grupnya ya intinya.
0: Oke.
1: Okay. Langsung dari Geniusnya.
0: Oke. Okay. Dan kalian tahu enggak sih berapa banyak saingan kalian?
2: 8.000.
0: Demi apa?
1: Iya.
0: Banyak banget dari 8.000.
2: Kayak itu nasional ya?
1: Nasional.
0: Oke. Okay. Dan akhirnya pas kalian lolos administrasi dari tes awal gitu, apalagi next step tesnya?
1: Kita awalnya nggak langsung provinsi. Iya, kita awalnya nggak langsung nasional, tapi kita ke provinsi dulu. Kalau emang dari provinsinya lolos, baru ke nasional.
0: Oke, okay. Pas seleksi di provinsi kayak gimana?
1: Sama kayak biasa ngisi soal, tapi itu dibagi per provinsi, kayak per Banten itu ada berapa peserta, terus juga provinsi yang lainnya juga ada berapa peserta gitu. Yang 1, 2, 3 itu yang lolos ya?
2: Iya.
1: Yang lolos ke tingkat nasional.
0: Oh, banyak ya. Dan penasaran deh, kan PKN dan sejarah, terus juga Ica sendiri sosiologi kan. Pas dites tuh apa aja yang, maksudnya adakah tingkatan kesulitannya, terus ada tes tulisnya, wawancaranya apa gimana?
1: Enggak ada wawancara.
0: Berarti tes tulis aja. Oke. Berapa banyak soalnya?
2: 15 doang.
0: 15? Oh, tapi susah enggak sih?
1: Lumayan, tapi itu ini sih lebih ke literasi, banyak banget
2: banyak literasinya.
0: Oke, okay. Berarti enggak pilihan ganda ya?
1: Pilihan ganda. Nah, pilihan ganda. Itu literasi kan banyak ya, apalagi sejarah. Cerita-cerita gitu.
0: Boleh ceritain enggak sih soal yang paling susah menurut kalian?
1: Waktu yang perang, iya, Iran sama yang yang kemarin yang pas lagi viral.
0: Oh, yang lagi rame itu.
1: Ya, itu ada di soal.
0: Oke. Okay. Terus akhirnya berarti kamu sebelum ikut tes juga nyari-nyari isu-isu ya, yang lagi
1: kayak ya baca aja gitu sekedar beritanya. Terus karena ini gitu.
0: Oke. Okay. Kalau Ica sendiri
2: karena literasi ya, jadi rada ini loh buat bacanya gitu, rada malas gitu buat baca.
0: Ya kadang ya kalau baca tuh tahu-tahu niatnya baca, tahu-tahu nanti tengah jalan jadi ngantuk. Nah itu gimana rasa kamu ngatasin rasa malas bacanya?
2: Gimana ya?
1: Minum kopi. Katanya saya minum kopi. Enggak juga.
0: Oke. Jadi gimana selain minum kopi? Adakah tips-tips biar mungkin ada teman pro 2 juga yang kayak, oh iya ternyata gue juga pas lagi baca di tengah-tengah ngantuk gitu?
2: Enggak.
1: Dengerin musik.
2: Enggak terlalu ngantuk juga.
0: Terus akhirnya gimana nih biar memotivasi deh, biar diri sendiri nih mau baca gitu.
2: Pahamin aja gitu apa yang dibaca. Nanti apa ya?
0: Nggak usah grogi, nggak apa-apa. Jadi emang harus dipahamin juga, mengerti dan juga paham aja yang apa yang dibaca ya. Dan itu kalian kan tadi dari awal tuh di bulan, ada yang bulan puasa, ada yang awal tahun juga. Prosesnya ternyata emang berapa lama sampai akhirnya pengumuman?
1: Sebulan.
0: Oke.
1: Itu lama sih. Terus lumayan juga nggak langsung kayak langsung lanjut enggak, kayak kita seminggu kemudian baru ada pengumuman, terus juga seminggu kemudiannya baru ini olimpiade lagi gitu.
0: Oke, dan itu kan tadi kalau di provinsi jawab soal juga, ngisi soal segala macam. Nah, akhirnya pas masuk ke tingkat nasional, boleh diceritain enggak sih kayak gimana?
1: Sama, kita juga
0: sama juga gitu.
1: Soalnya juga sama 15 soal.
0: 15 soal sama juga.
1: Ketingkatannya beda. Tingkatan soalnya. Susahnya gitu.
2: Susahnya.
0: Dan gimana cara kalian mengatasi, aduh ini jawabannya apa ya?
1: Relax, santai aja, maksudnya jangan dibawa beban gitu loh ke kita ya.
0: Kalau misalnya kalau ikut olimpiade tuh
1: udah ada
0: kayak apa,
1: takut
0: ya?
1: Takut duluan.
0: Terus kayak beban di punggung nih berat banget nih dengan ekspektasi-ekspektasi orang-orang sekitar gitu. Itu kalian cara ngatasinnya gimana?
1: Kalau aku waktu itu aku ngerjain kan siang ya, aku dapetnya jam abis zuhur.
0: Oke.
1: Dan itu ya udah aku sholat dulu, ngerjain juga di waktu yang pas itunya juga, pas mulanya juga. Dan cuma 15 soal, jadi itu tuh sistemnya siapa cepat duluan gitu ya. Siapa cepat yang cepat jawabannya tepat dan cepat gitu loh.
0: Oh, seru ya, kayak menantang kayak juga teman. Sih. Dan itu kalian metode belajarnya selain baca-baca aja, ada lagi gak metode belajarnya?
2: Kalau aku kan dapet buku gitu kan, buku dari bimbel gitu dari kakak kelas aku. Jadi aku baca-baca dari situ juga gitu.
0: Oke, nah kalau dari guru atau keluarga kamu, ini gimana nih pas tahu kalian ikut kompetisi?
1: Senang, awalnya sih gak tahu ya. Terus tiba-tiba ngeluarin laptop, nanya, lah ngapain, buat apa gitu kan. Ya aku bilang, mau ASN gini-gini. Oh ya udah katanya, semoga ya udah berhasil gini-gini.
0: Oke, kalau Ica sendiri gimana?
2: Pada kaget.
0: Kagetnya gimana tuh?
2: Kok bisa gitu? Kok bisa menang gitu?
0: Dan emang kalian gak ngasih tahu pas mau ikut itu?
2: Enggak.
0: Demi apa?
2: Enggak. Jadi sendiri aja.
1: Ya udah. Kayak kita pengennya
2: gak ada yang tahu.
1: Iya. Gitu terus juga kita pengennya pas udah beneran menang aja gitu loh. Jadi gue menang misalnya.
0: Kenapa? Kan maksudnya kalau dikasih tahu kan pasti ada support lainnya.
1: Takut ekspektasi mereka terlalu tinggi terus gitu deh.
0: Oke, jadi main aman aja,
2: gak
0: main
2: diem, aman juga sih,
0: diam dulu, tahu ngasih tahu gitu ya, juara satu nasional. Nah itu pas kalian kompetisi, penasaran sih tantangan yang paling dirasa selain jawab soal tuh apa sih?
1: Waktu.
0: Kenapa waktunya?
1: Karena kita harus cepet-cepet banget ngirim jawabannya. Kalau misalnya itu lama, beda 1 detik sama peserta lain aja itu ngaruh banget.
0: Oh, persekian detik itu ngaruh juga. Berarti waktunya berapa lama sih yang dikasih?
2: Sejam.
1: Ya sejam, sebenarnya sejam. Tapi apa ya, harus cepet gitu loh.
2: Ngerjainnya.
1: Iya, cepet-cepet aja.
0: Oke, padahal cuma 15 soal ya. Waktunya sejam, cepet-cepetan. Oke.
2: Ini karena literasi juga sih.
1: Iya, literasi kan panjang.
0: Baca dulu ya.
2: Baca dulu.
0: Dan dari, kan itu nasional ya, dari seluruh Indonesia. Provinsi mana yang menurut kalian, aduh ini kayaknya saingan berat nih?
2: Jawa Barat sih, soalnya banyak banget itu.
0: Oh iya, banyak apanya nih, pesertanya kan?
2: Pesertanya banyak, sampai dua lebih malah.
0: Oh dua?
2: Lebih ya, 200-an.
1: Gue yang sejarah 120.
0: Wah sebanyak itu. 120
2: kan ada loh
0: di pengumumannya.
2: Terlalu merhatiin sih.
0: Oke. Kalau dari Banten sendiri selain kalian ada berapa orang lagi?
1: Itu yang provinsi ya. Kalau yang aku sejarah 100, kalau yang PKN 120.
0: Oke, banyak.
1: Tapi
0: juga
1: itu yang
0: ternyata
1: provinsi,
0: ya.
1: Provinsi Banten doang.
0: Oke, dan itu saingannya juga banyak, dari Banten sendiri banyak, dari nasional juga banyak berarti ya. Dan pas kompetisi nasional sendiri, kalian ngabisin waktu buat jawab soal berapa lama?
2: Aku semenit sih kak.
0: Demi ya. Apa? Demi apa beneran semenit?
2: Buat bacanya.
0: Oh.
1: Ya aku bisa lah satu soal, nggak juga sih. Kayaknya 10 menit tuh udah hampir selesai.
0: Oke, 10 menit udah hampir selesai. Gue oke, berarti Ica cuma semenit doang. Jawab soal 15 langsung kayaknya tangting tuh apa gimana aja. Dan pas di level nasionalnya sendiri itu akhirnya pas masuk ada semifinalnya kah, apa ada grand finalnya kah?
1: Ada.
0: Boleh diceritain nggak?
1: Tapi waktu itu kita provinsi yang 1-2-3-nya itu. Nah, baru dari 1-2-3 itu digabungin sama seluruh provinsi, baru dari situ ketahuan yang nasional. Juara tingkat nasional siapa.
0: Oke. Dan itu waktu kalian di provinsi, kalian masuk di juara berapa?
1: Aku 1.
0: Kalian 1?
2: 2 kalau nggak salah.
0: Ica 2, oke, gokil ya. Ini keren-keren banget, aku berasa minder deh kayaknya ini Tom Pro 2. Apalagi juara satu tingkat nasional yang kayaknya aku kabupaten kota aja kayaknya berat di saingannya. Di provinsi lebih berat, di nasional lebih berat juga. Dan ini jadi salah satu kebanggaan juga sih ya, untuk mungkin diri sendiri, ke keluarga juga, dan ke sekolah juga gitu kan. Dan kalian pernah gak sih di tengah-tengah ngerasa kayak, kayaknya gue gak sanggup deh, mau give up aja, mau nyerah aja?
1: Pernah.
0: Kenapa kalian akhirnya sempet ngerasa kayak gitu?
1: Mau kayak apa ya, itu juga lagi puasa juga posisinya, aku malas baca-bacanya. Terus juga waktu itu kita puasa lagi. Itu yang hafalan surat.
0: Okay.
1: Banyak banget hafalan.
2: Banyak tugas.
1: Pesantren kilat.
0: Oh iya lagi, pas lagi puasa, tugas sekolah, ikut kompetisi juga. Kalau Ica sendiri gimana nih?
2: Aku kan ikut udah beberapa kali ya. Terus karena emang gak pernah menang-menang terus, jadi kayak pengen pengen give up aja gitu, pengen nyerah aja. Tapi untungnya banyak yang support gitu.
0: Okay. Dan akhirnya
2: menang.
0: Gak menang dan gak jadi nyerah. Dan momen yang paling menegangkan selama kompetisi ada gak sih yang kalian rasa?
2: Pas link pengumumannya udah keluar. Pengumuman udah keluar. Takut itu banget gitu.
1: Kita nyari
2: tolong
1: provinsi dulu. Ya, kita nyari provinsi kita dulu, ada enggak nama kita gitu loh di situ. Sampai ya kan minta bukain saling bukain.
0: Oh, iya.
2: Minta bantuin temen gitu.
0: Terus hari gimana lagi tuh kelanjutan pas udah minta tolong, bahkan apa minta tolong temen, minta tolong saling bukain linknya. Terus gimana tuh pas ngasih tahu?
2: Ya kita kaget.
1: Tiba-tiba ngirim screenshot, ini ada namanya gitu kan. Di satu katanya.
0: Wih, langsung deg-degan gak sih?
2: Iya dong, aku langsung kasih tahu mama.
0: Gimana, ngasih tahu mamanya gimana?
1: Mah, masuk mah ke nasional, aku bilang kayak gitu.
0: Kalau Ica sendiri gimana?
2: Langsung kayak ngabarin ke semua temen itu. Gitu kayak
1: emang
0: dapet. Langsung bikin konten nih. Gak apa-apa, spill aja nih, spill aja.
2: Langsung ngabarin ke temen kayak, gue juara satu, gue juara satu gitu.
0: Terus konten jedak-jeduknya gimana? Share dong linknya ntar aku like
2: nih.
0: Gak apa-apa dong, kan emang bangga. Sesuatu yang harus dibanggain, gak apa-apa di-share. Selama itu masih positif juga. Dan siapa tahu memotivasi teman Pro 2 juga. Dan teman Pro 2, untuk kamu yang mungkin kepo, pengen nanya-nanya juga ke Nay dan juga Ica, boleh banget. Aku tunggu WhatsApp-nya di 081-1145-1016, atau juga komenan kamu di live YouTube-nya dari Banten. Dan kita jeda satu lagu dulu, teman Pro 2.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman berdua masih di Sorry Ceria dan aku masih ngobrol-ngobrol juga nih. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng dengan Nai dan juga Ica tentang kompetisi tingkat nasional yang soalnya sedikit tapi kayaknya susah banget.

0: langsung baca awal sama akhirnya aja. Nah aku pasti di situ udah prolog sama epilog dong. Nah kita simpulin aja dari prolog sama epilog itu tentang apa si cerita itu.
1: Oke, kalau dari Ica sendiri gimana?
2: Kalau aku baca dari yang jawaban akhir apa tuh pertanyaannya aja dulu, nanti aku tinggal cari poinnya apa gitu.
1: Oke, gaya nyarinya beda ya. Dan itu kan pilihannya pilihan ganda kan. Dan akhirnya kalian ada sempet gak sih pas lagi jawab soal tuh ragu, aduh jawabannya yang mana ya?
0: Pasti ada lah, soalnya pasti ada yang mirip-mirip gitu loh. Entah itu cuman beda di kata tidak atau ada. Itu kan pasti kita kan yang apa ya, opsinya kan panjang. Kan kita nggak harus merhatiin, oh ini nggak ada tidak ada, nggak ada tidaknya nih, tapi ini ada adanya. Jadi harus benar-benar merhatiin banget gitu si opsinya dari awal sampai akhir, apa perbedaannya gitu. Soalnya kadang ngecoh gitu loh.
1: Oke, dan akhirnya apa sih? Mungkin ada teman pro 2 juga yang mungkin ikut kompetisi atau nanti ujian pilihan ganda, dan biar yakin nih jawabannya itu, ada nggak sih kalau dari kompetisi tips-tipsnya? Tips and trick-nya?
0: Tipsnya ya itu, kalau dari aku, kalau emang ceritanya panjang, apalagi kayak dialog-dialog gitu, kalian baca aja dulu pertanyaannya langsung. Nah terus cari sih dialog, dialog apa sih pertanyaan ini nih lagi nunjukin ke dialog yang mana. Kalau itu dialog ya, itu nanti pasti cepet ketemu sih, gak harus baca dari awal bener-bener.
1: Oke, dan hemat waktu ya, juga gak sih? Karena literasi bisa banyak banget kan. Dan kalian kan udah juara satu tingkat nasional juga gitu kan ya. Apa nih yang dirasa sampai akhirnya perubahan besar setelah ikut kompetisi nasional?
0: Senang. Kak, kita juga dikenal guru.
1: Oh iya.
0: Maju ke depan gitu pas Asmaul Husna.
1: Oke, ya. Pas lagi pembiasaan ya. Itu gimana tuh pas kamu ngasih tahu pihak sekolah?
0: Ya itu kan pasti kaget dong, terus guru-guru, loh, oh ini yang juara satu apa gitu kan. Terus kalau ketemu di apa sih ruang guru juga kadang di jalan, oh ini yang juara satu nasional, selamat ya, katanya gitu. Walaupun itu gurunya gak ngajar kita ya, tapi itu kayak kita ngerasa kayak, ih ternyata di ini banget ya, dilihatin banget ya, dihatiin banget.
1: Oke, kalau dari teman-teman gimana nih, kayaknya dikecengin sih.
2: Aku pasti, di ini mulu.
1: Di apa?
2: Oh ini yang juara satu, oh ini.
0: Pasti ada aja lah ya yang iri mah. Cuman mereka kayak
2: diem aja gitu.
0: Terus juga terlihat seperti mensupport support saja.
1: Oke, daripada iri mending ikut kompetisinya juga ya gak sih?
2: Boleh ikut kok kak ujungnya.
1: Banyak kan ikut. Jadi makin rame kan. Jadi kayak Nay sama Ica sendiri bisa, masa gue gak bisa, ikutlah. Dan dari kalian sendiri waktu ikut kompetisi segala macam kan udah ketemu banyak orang, pasti ada ngerasa ada manfaat yang dirasa nggak sih setelah ikut kompetisi?
0: Ada.
1: Apa tuh?
0: Kita lebih kayak punya pengalaman pribadi gitu loh. Ternyata gini ya ikut olimpiade gitu loh. Ternyata gini rasanya deg-degan pas buka pengumuman. Terus juga kayak gini rasanya kayak banyak yang support. Terus kita juga kayak punya apa ya, privilege kalau kita nih punya prestasi gitu loh, nggak cuma dipandang orang tuh itu mah siswa biasa kayak gitu.
1: Oke, kalau dari Ica?
2: Kalau aku
1: ya nggak bisa nyontek lagi kena ini jawabannya nih.
2: Kalau aku kan apa ya?
1: Apa nih ngerasa punya manfaat setelah ikut kompetisi, apa nih yang dirasa sama Ica nih?
2: Ngerasa banyak yang merhatiin lagi gitu loh.
1: Oke, aku di notice orang-orang. Dan selain itu apa lagi yang kamu rasa nih, Ca?
2: Seneng banget.
1: Oke, dan kalau ikut kompetisi kan ini online ya. Apakah ada sebelum kompetisinya, apakah ada briefingnya itu secara online atau gimana?
0: Ada tech meet gitu.
1: Oke, ada technical meeting ya berarti ya.
0: Juknis ya.
1: Oke, dan ini juga ada pertanyaan dari teman pro 2 nih yang ayo pertanyaan dadakan.
2: Siapa
1: itu, Pak? Ya, ini enggak di-save sih nomornya ya di pro 2 Banten dari 0878 sekian yang nanya nih, gimana nih cara kalian buat proses belajar jadi lebih menyenangkan. Oke, berarti tips-tipsnya untuk teman pro 2 gimana belajar jadi gak ngebosenin dari versi

0: kalian deh.
1: Kalau aku pakai metode kayak aku baca baca buku dulu nih satu bab selesai. Nah, aku tulis lagi di kertas kosong yang aku tapi tanpa lihat buku ya. Kayak apa aja yang aku baca kemarinnya aku tulis di kertas itu.
0: Oke, kalau dari Ica sendiri gimana?
2: Kalau aku ngambil ngambil nyari dulu kisi-kisinya gitu. Terus nyari di internet apa-apa terus nanti tak cari rangkumannya aja gitu.
0: Oke, jadi setelah nanti dibaca-baca
2: dipahamin.
0: Kalau dibaca dipahami di review lagi gitu ya. Jadi emang nggak tiba-tiba baca terus lupakan. Dan tadi juga Ica sempat bilang nyari-nyari juga di media sosial segala macam internet. Itu kalian ngerasa nggak sih kalau media sosial membantu proses belajar kalian?
1: Ngerasa banget.
2: Yang membantu.
0: Apa nih? Yang dirasa membantunya seperti apa?
1: Kita loh jadi cepet gampang gitu loh.
0: Oke.
1: Kan kita bisa ya misalnya nyuruh nyuruh AI atau apa kayak jelasin pakai bahasa yang benar-benar gampang dipahami buat akunya gitu. Terus itu benar-benar gampang dipahami, gampang diserap banget sama otak.
2: Jelasin pakai bahasa baik.
1: Iya gitu.
0: Jelasin pakai bahasa baik biar cepet ngerti ya. Jadi kayak kalau bahasa yang formal kaku tuh kayak ini apa
1: gak
0: ya?
1: Ngerti, gitu. Itu bahasa buku banget gitu. Enggak bisa, enggak bisa.
0: Oke, jadi ditransit pakai bahasa baik, tolong jelasin pakai bahasa baik. Dan penasaran sih aku kan kalian udah ikut kompetisi gak cuma ini aja. Sebelum-sebelumnya juga udah ikut kompetisi. Ini ada gak sih maksudnya kesalahan yang sering banget dilakuin sama orang yang ikut kompetisi? Biasanya apa nih kesalahan-kesalahan yang perlu dinotis?
1: Terlalu cepat ngisi
2: ya.
1: Tapi dia gak ngecek lagi itu bener apa gak. Intinya gak teliti gitu lah. Gitu sih biasanya.
0: Terus?
1: Kebanyakan orang.
0: Oke, ada kesalahan-kesalahan lainnya yang mungkin harus
1: kurang persiapan.
0: Oke, ini dia kayak main pilihan ganda. Ya pilihan gandanya jawabannya ada di sini ya dipilih. Dan emang berarti kalau teman kamu atau Prado ikut kompetisi kalau jawab soal harus
2: diteliti
0: lagi, dicek lagi sebelum submit gitu ya, sebelum milih jawabannya harus dicek-cek lagi. Dan kalian pernah nggak sih mungkin melakukan kesalahan selama ikut kompetisi? Pernah nggak ada cerita-cerita yang akhirnya bikin kalian dari situ menyesal dan akhirnya memperbaiki itu?
2: Kalau aku kecepatan, maksudnya buru-buru gitu ngerjainnya.
0: Oke.
2: Kurang baca soalnya gitu.
0: Dan akhirnya pas kamu tahu itu gimana nih?
2: Langsung apa ya? Langsung
1: pressure.
0: Mereka diskusi dulu, gak apa-apa. Terus gimana, Ca?
2: Langsung mencoba buat ngebaca lagi gitu buat soal-soalnya biar teliti gitu.
0: Oke, kalau dari Nay sendiri?
1: Sama sih, aku juga kadang kayak pengen cepet-cepet selesai. Karena kayak itu kan banyak tugas yang belum dikerjain ya. Jadi kayak pengen cepet-cepet selesai, pengen cepet-cepet ngerjain tugas, pengen cepet-cepet tiduran, rebahan lagi gitu.
0: Oke, dan mungkin teman Prado juga penasaran kalau mau ikut kompetisi ini harus punya skill apa sih?
1: Nekat.
0: Singkat, padat, nekat teman Prado. Kenapa kamu milihnya nekat nih harus
1: karena
0: punya?
1: Karena kita kalau gak nekat pasti takut aja gitu loh. Kan itu kan namanya iseng-iseng gitu, siapa tahu bisa, siapa tahu kita menang, jadi ya udah nekat aja.
0: Oke.
1: Okay. Cari infonya juga kita ya udah yang ada di beranda gitu. Oh, ini apa sih olimpiade apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini mungkin ada tips-tipsnya enggak sih untuk teman Prado yang pengen ikutan olimpiade, apalagi kan sekarang di media sosial banyak banget tuh ya. Dan ini gimana caranya biar terhindar dari kompetisi-kompetisi yang hoax yang enggak benar ternyata?
1: Ditanya dulu sih itu bener resmi atau enggak,
2: resmi apa enggak
1: si
2: diikut
1: lembaganya ada di tercantum di Puspresnas ya, ya.
0: Di mana?
1: Puspresnas.
0: Oke,
1: boleh. Pusat Prestasi Nasional.
0: Oke, okay. Jadi bisa dicek di situ semuanya. Ada
2: di situ.
0: Oke, okay. Ini sebuah info baru sih buat aku ya, yang kayaknya oh ternyata ini olimpiade-olimpiade atau kompetisi bisa dicek. Berarti kalian ngecek juga di situ.
1: Ya, kita tanya dulu lembaganya ini resmi atau enggak gitu.
0: Tapi kalian sendiri pernah gak sih nemuin kompetisi bodong?
1: Pernah sih aku.
2: Aku pernah.
1: Oh, kemarin iya? juga pernah ikut gitu.
0: Pernah ikut ya. Ya
1: oh, kayak okay. aku enggak tahu ya awalnya itu kayak aku pengen ya udah ikutan aja tapi ternyata kayak ya udah enggak kayak yang kemarin aku ikutin gitu loh.
0: Oke, okay. dan dia berbeda. Kalau Ica sendiri gimana pengalamannya?
2: Kalau aku kan udah dari lama ya ikutnya. Jadi banyak olimpiade yang banyak endingnya malah harus bayar gitu loh.
1: Iya. Oh. Kayak
2: buat ngambil piagamnya.
1: Ngambil dana gitu loh, Kak, kayak pengalihan apa ya?
2: Iya.
0: Oh, tiba-tiba ya kalian diperotin gitu. Lah ya, kayak
2: itu
0: harus bayar.
2: Terlalu pungli banget itu enggak?
0: Oke, dan ini ada dari kayaknya dari teman kamu deh ya. Apa nih? Ada Nabil. Nabil. Ini cuma manggil sih kayaknya. Kayak, woy pecel. Siapa nih pecel?
2: Ica. Nabil saudara aku.
0: Oke. Terus juga ini ada Ayes yang katanya tips jawab soal cepet Ica. Mau dijawab gak nih temen ini?
2: Gak usah.
0: Gak mau dijawab, parah-parah. Jawab dong, kasih udah komen loh ini.
1: Jawab, Cak.
0: Ayo jawab, Cak.
2: Tips apa?
0: Tips jawab soal cepet nih.
2: Baca aja itu pertanyaannya dulu, jawab pertanyaannya, terus nanti cari jawabannya di literasi yang itu tuh yang ada di soalnya.
0: Oke, itu ya.
2: Dari siapa? Poinnya aja.
0: Dari poinnya Ayes ya, udah dijelasin secara
2: online. Ayah.
0: Oke, ini belum muncul nih. Kalau di-share kayaknya banyak yang muncul nanti teman-temannya di sini. Dan next kalian ada ini nggak sih, ada target atau mungkin ikut kompetisi lainnya?
1: Ada.
2: Sekarang mungkin aku nggak.
1: Mungkin nggak ada ya. Sekarang lagi padat banget, lagi ulangan juga lagi kita. Juga.
0: Dan target kalian mungkin kalau di next kompetisi apa nih?
1: Internasional.
0: Apa nih?
1: Aku penasaran sih sama internasional.
0: Oke, penasaran sama internasional.
1: Yang kan itu ada olimpiade nasional, terus ada juga internasionalnya.
0: Oke, dan udah nyari-nyari infonya tentang kompetisi-kompetisi internasional?
2: Aku belum.
0: Oke.
1: Aku sih udah, cuman daftarnya kayak masih lama gitu loh.
0: Oke, jadi masih ada persiapan-persiapan. Nah itu berarti next kompetisinya internasional sendirikah atau kelompokkah?
1: Sendiri
2: juga okay. bisa, kelompok juga bisa mungkin.
1: Tergantung si jurnas itunya.
0: Oke. Dan kalau misalkan berkelompok, per tim, kamu mau ngajak Ica gak?
1: Boleh.
0: Oke. Icanya mau gak nih diajak nih?
2: Boleh aja.
0: Gini ya, teman, kalau yang lain kan biasa, ayo kita jajan gas ini, ayo ikut olim, ayo gas. Agak beda ya sama pro 2, tapi gak apa-apa, itu demi prestasi juga. Dan ini ada dari Amzal Raka. Oh, bertanya, ya kan ya? Biar
2: apa
0: makin
2: ya?
0: Rame.
2: Aduh.
0: Orangnya langsung mau bacain.
2: Oh, langsung aja.
0: Karena sebenarnya ngobrol di sini rame banget sih ya. Ini dari Abzal nih, katanya kan Naila bisa termotiv apa nih? Aduh, ketutupan love nih di sini. Bisa termotivasi banget ikut kompetisi. Oh, mungkin gimana bisa termotivasi banget ikut kompetisi? Gimana nih kakak? Gimana nih?
1: Bisa termotivasi karena saya ingin membanggakan diri sendiri dulu. Membanggakan orang tua.
0: Oke.
1: Terus juga
0: apa lagi nih? Ini tadi jangan dilirik orang, jangan dilirik.
1: Terus juga
2: iseng banget sih.
1: Dia pacar saya, Kak, betul. Oh.
0: Sebuah fun fact ya. Oke, berarti bisa, emang
1: biar dia bangga sama saya.
0: Oke, semuanya bangga kok sama Naya. Karena emang pengen membanggakan diri sendiri, keluarga, orang-orang sekitar, sekolah, guru juga. Kalau Ica sendiri nih, sama, kenapa nih?
2: Oh, aku pengen ngebanggain diri sendiri juga sama orang tua juga. Terus pengen punya prestasi nasional. Terus juga pengen buat daftar nanti ke kuliahan gitu.
0: Oke, emang rencana mau kuliah kemana nih?
2: Insya Allah Undip.
0: Undip, oke, ngambil jurusan apa?
2: Ilkom.
0: Ilkom, wah sama nih kita Ilkom. Nggak apa-apa, kok jadi aku yang ditanya-tanya nih. Kalau Nain sendiri niatnya gimana
1: aku
0: nih?
1: Aku mau Unpad.
0: Ke Unpad,
2: di Bandung.
1: Ya Allah, amin.
0: Kamu mau apa, Ica?
2: Banyak.
0: yang harus dipilih satu aja. Yang impian deh, kampus impian.
1: Unpad.
2: Undip.
0: Undip, satu Undip, satu Unpad. Jauh loh Undip sama Unpad mainnya.
1: Johan Undip.
0: Iya sih. Mainnya susah nanti kalian. Berarti kalau misalkan Ica mau di Undip, Ilkom, kalau Nay di Unpadnya ngambil jurusan apa?
1: Pengen psikolog.
0: Oh, psikolog. Kenapa tuh? Akhirnya kamu Ica pengen Ilkom, Nayla sendiri pengen psikolog.
1: Aku suka dengerin orang-orang curhat gitu loh, Kak.
0: Oke.
1: Aku juga suka ngasih solusinya gimana. Terus aku tertarik sama mempelajari tentang cara kerja mental seseorang itu gimana.
0: Oke, berarti emang udah pengen apa ya? Diskusi tentang diri ya, diri manusia ya. Kalau Ica sendiri gimana nih?
2: Kalau aku emang dari dulu juga pengen masuk Ilkom. Terus kakak aku juga kan anak Ilkom juga kan. Jadi ada ketertarikan untuk masuk Ilkom tuh ada gitu.
0: Oke, jadi emang terinspirasi juga dari kakak pengen masuk Ilkom. Akhirnya seru kok di Ilkom, psikolog juga seru. Karena juga jadi kayak sedikit spoiler masalah curhat kuliah ya. Oke, gak apa-apa, itu nanti aja di belakang setelah
1: tahun depan nih.
0: Kita setelah siaran aja ya. Dan mungkin nih karena udah mau 1 jam nemenin kalian gitu kan, mungkin ada gak sih teman-teman yang pesan-pesan yang pengen disampaikan ke teman Pro 2?
1: Pesan-pesannya semangat belajarnya. Terus juga apa ya, kalau ada kesempatan buat ikut-ikut olim-olim kayak gitu, ikutin aja. Itu urusan menang atau kalah itu urusan belakangan. Yang penting kita udah ikut aja itu udah keren.
0: Oke, udah keren ya teman-teman Pro 2 kalau udah ikut kompetisi. Itu dari Nay. Kalau dari Ica, pesan-pesan mau disampaikan ke teman-teman Pro 2?
2: Jangan pernah nyerah aja kalau
0: nggak ada yang nge-pressure kamu di sini, Ica.
2: Jangan pernah nyerah aja kalau kamu tuh, kalau kamu tuh belum ada kesempatan untuk menang gitu.
0: Oke, mungkin jadi walaupun belum pernah menang, jangan pernah menyerah lah ya, atau Pro 2. Jadi coba terus.
2: Coba terus.
0: Karena akhirnya Ica dan Nay juga bisa menang tingkat nasional ya, abis jatuh bangun lagi, atau Pro 2. Dan thank you banget untuk kalian berdua, bertiga. Satu lagi nggak masuk. Untuk kalian udah langsung datang ke studio Pro FM Banten, udah cerita-cerita juga keseruan kalian ikut kompetisi gimana, dan siapa tahu juga teman Pro 2 kamu termotivasi ya dari mereka pengen ikut kompetisi juga. Jadi jangan takut, jangan ragu, nekat aja. Yang menang atau enggaknya ya yang penting daftar aja dulu teman Pro 2. Sekali lagi thank you Nay dan juga Ica yang udah hadir langsung. Semoga next kompetisi bisa menang juga dan bisa keterima juga di kampus impian kalian.
1: Amin. Terima kasih juga Kak Sarah.
0: Thank you juga, you're welcome. Dan thank you untuk teman Pro 2 yang udah ikutan nanya-nanya, udah ikut join juga di Sore Ceria. Dan sampai jumpa di Sore Ceria berikutnya. Dadah.

0: penghargaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujirohman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

101,6 Radio Band dan teman terbaik kamu. Tahun Pradua, sekarang kamu ada di Sore Ceria Hit Shuffle dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Jadi di Hit Shuffle aku bakal puterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

101,6 Radio Benten, teman-teman baik kamu. Tahun baru ya, kita lanjut lagi sing-along ya di Sore Ceria Hit Shuffle di lagu-lagu tahun 2015 sampai tahun 2020, teman Pro 2. Di WhatsApp-nya Pro 2 FM Banten udah ada Adam yang request katanya lagunya Hi-Fi yang Bumi dan Bulan Sar, ada enggak? Bentar, kita cari. Kayaknya sih ada ya, Hi-Fi. Tulisannya Hi-Fi. Hi-Fi. Oke, ada nih Dam, aku drag dulu ke playlist. Oke, dan next nih ada dari Nabila yang katanya request lagunya Marion Jola sama Rizky Febian yang Tak Ingin Pisah Lagi. Thank you juga Nabila udah request. Dan ini ada Bunga yang request lagunya Ariana Grande yang Thank You, Next. Oke, udah aku masukin ke playlist ya. Jadi untuk kamu juga teman produ yang pengen request, boleh banget, aku tunggu chatnya di 081 11 45 1016.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja, kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak lagi nih sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal, ia semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Selalu 1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio untuk kamu yang suka banget sama film-film superhero. Kayaknya gak asing lagi dengan Marvel Cinematic Universe alias MCU, teman Radio, yang kayaknya sih lagi menyiapkan perubahan besar banget untuk masa depannya MCU lewat Avengers Doomsday ya, teman Radio. Karena dalam sebuah acara ini si Russo Brothers, teman Radio, Anthony dan juga Joe ini bilang katanya film ini bakal jadi titik awal baru untuk MCU, bahkan mereka nyebut sebagai phase zero atau pro 2. Jadi ini kayak pernyataan yang langsung memicu spekulasi tentang arah baru dari franchise superhero ini yang nanti mungkin berakhir setelah multiverse saga ya teman pro 2. Karena Joe sendiri juga ngasih spoiler, ngasih bisa dibilang spoiler, bisa dikasih juga apa ya, pendapat dia juga yang bilang katanya Avengers Doomsday ini gak cuma jadi kelanjutan cerita lama, tapi juga emang dirancang sebagai bentuk reboot kreatif untuk semesta Marvel Tom Pro 2. Jadi menurut Joe juga MCU sekarang ada di fase yang membutuhkan pembaruan total biar kembali kerasa fresh di mata penggemarnya Tom Pro 2. Dan kembalinya Russo Brothers ke Marvel ini sebenarnya gak direncanain dari awal sih Tom Pro 2. Jadi setelah mereka menyelesaikan Avengers Infinity War dan juga Endgame, ini kayak keduanya capek ya Tom Pro 2, jadi kayak oke, gue gak balik ke MCU dalam waktu dekat deh, wajar sih ya Tom Pro 2 karena Infinity War dan juga Endgame meledak banget di box office gitu kan. Tapi ternyata akhirnya mereka balik lebih cepet karena ide cerita baru dari Stephen McFeely sendiri yang bikin mereka berubah pikiran Tom Pro 2. Kita tahu kalau Stephen ini dikenal sebagai penulis naskah berbagai film penting di Marvel kayak ya Captain America Civil War, terus juga Infinity War sampai Endgame sendiri, yang akhirnya wah ini konsep yang dibawa sama Stephen jadi alasan utama mereka balik lagi megang film Avengers Tom Pro 2. Tapi mereka nggak ngasih spoiler lebih banyak lagi sih. kayaknya di sini udah cukup spoiler untuk kalian. Jadi nanti Avengers Doomsday sendiri bakal jadi penutup utama multiverse saga sebelum Marvel masuk ke era baru Tom Pro 2. Dan di film ini juga kayak menandai comebacknya Robert Downey Jr. ke MCU, tapi bukan sebagai Iron Man tapi sebagai Dr. Doom, yang nanti Doi bakal berhadapan dengan banyak karakter dari berbagai semesta Marvel Tom Pro 2. Jadi ya kita tunggu aja bakal sepecah apa Avengers Doomsday ini Tom Pro 2.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

0: Salah satu komandan Prado Benten, teman terbaik kamu. Teman Prado, kalau tadi kita ngebahas tentang film-film superhero, nah ini film-film drama yang apa ya, bisa dibilang bikin kita nangis. Kalian pasti tahu dong salah satu film Korea yang terkenal banget, bahkan ada remake-nya versi Indonesianya, Miracle in Cell No. 7, teman Prado. Nah sekarang sutradaranya ini bakal kerjasama dengan Falcon Pictures sendiri untuk menggarap drama baru yang judulnya Gasigogi, teman Prado. Jadi judulnya kenapa Gasigogi, ini sebenarnya terinspirasi dari ikan stickleback, teman Prado, stickleback jantan yang ternyata kalau kamu yang belum tahu ya, teman Prado, ikan stickleback jantan ini ternyata harus menjaga sarang dan telur sendirian setelah sang betina pergi, teman Prado. Bahkan yang ikan stickleback jantan ini juga harus merawat dan juga melindungi anak-anaknya sampai akhir hidupnya, teman Prado. Udah kebayang dong bakal sedrama apa, bakal seemosional apa, teman Prado. Tapi emang sutradara Korea ini ya, Miracle in Cell No. 7 ini, kalau gak salah namanya Lee Hwan Kyung. Ini emang ternyata pengen mewujudkan salah satu drama ini dari lama, teman Prado. Nah ini akhirnya terwujud lah. Nah nanti kayaknya bakal ada pendekatan-pendekatan yang berakar, kok jadi cadel ya, yang bakal berakar pada nilai dan budaya Indonesia, teman Prado. Bahkan kayak bikin kita penasaran ya, dari inspirasinya aja bakal seseru itu deh ya. Siap-siap aja deh ya, teman Prado, kayaknya kalau nonton entar harus siap tisu deh.
1: Aku berlari, aku terjatuh, aku meraih. Kau selalu ada, kini dan selamanya.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Bang, mengkenan ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki, sinongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Temen-temenku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, harap sekolah sih tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pak Eko ko.
1: Tapi,
0: wes oleh kios sing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, siremalah ya.
1: Wes, pokoknya mah,
0: tapi
1: nurut be karo ibu. Pokoknya gak mau bu, aku gak mau, aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.
3: Terus 1,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 7 yang waktunya aku Sergana V cabut dulu. Sampai di sini aku nemenin kamu, teman Pro 2. Thank you for listening and bye-bye.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Sekarang World Unit Vapor 2 bareng gue Nando Putra. Kabar pertama teman Pro 2, pembinaan hukum menjadi salah satu fondasi penting dalam membentuk prajurit TNI yang profesional. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program peningkatan kapasitas personel hukum di lingkungan TNI. Perkembangan dinamika hukum dan teknologi menuntut prajurit semakin adaptif. Pemahaman hukum yang kuat dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas negara. Kepala Bidang Dukungan Hukum Babinkum dan HAM TNI, Kolonel Laut Hukum Totok Sumarsono mengatakan pembinaan dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut mencakup forum diskusi, bimbingan teknis, dan latihan praktik umum.

Kita lanjut ke kabar selanjutnya yang datang dari film animasi psikologis The Amazing Digital Circus The Last Act resmi tayang di bioskop Indonesia mulai 5 Juni 2026. Film ini menjadi penutup besar fenomena internet viral yang mendunia. Karya ini menggabungkan episode ke-8 dan ke-9 dalam durasi spesial sekitar kurang lebih 1 jam. Penonton akan menyaksikan akhir perjalanan para penghuni sirkus digital yang penuh misteri.

0: Dan kabar ketiga Taman Perdua Kementerian Kebudayaan Kemenbud Fadlizon meresmikan pameran seni rupa Panoramika Uruguay Exhibition Art di Jakarta. Pameran ini merupakan bagian dari peringatan 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara Uruguay. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mengatakan pameran tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia mengenal ekspresi artistik Uruguay. Berbagai karya yang ditampilkan menghadirkan perspektif mengenai sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat Uruguay masa kini. Sekian untuk Info Per 2 hari ini, sampai ketemu di Info Per 2 berikutnya.
1: Info Per 2.

sama Edit nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakay teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakay dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakay. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to Music Live Chat dan masih bareng sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo,
0: Kak Edit. Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini, Nakei?
1: Baik banget, happy. Karena cuacanya sekarang juga mendukung ya, kayak.
0: Betul.
1: Tapi aku udah gak sabar banget. Kayak, malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit?
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya, Nakei? Tapi kayaknya, kalau dilihat nih, Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Biar kan saking cerahnya gitu,
0: oh,
1: biar
0: gitu.
1: Apa yang bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Aduh, berbinar seperti bintang-bintang ya, gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman pro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya, berjudul Nanti. Bener ya?
1: Betul.
0: Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti anaknya itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya.
1: Karena kan kita pasti sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak, ih, aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu, ada ekspektasi nggak dari Nakei?
1: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Lebih ke di audiens aja sih.
0: Benar.
1: Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, okay. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
1: kita enggak bisa ngelawannya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang enggak cuma apa ya, nggak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu, tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu, kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi datanya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Bener. Karena Nakei juga bisa dibilang masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya mungkin gak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright, Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang ngomongin soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama. Kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu, dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Okay. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Wow, okay.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya, kurang lebihnya ya.
1: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow.
1: Ya.
0: Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku, mungkin sebelum aku masuk Idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk Idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu. Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Tapi di situ mama papa tuh bener kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Jadi akhirnya
1: ada satu fase di mana aku tuh kayak benar-benar nggak berani buat show up di atas panggung gitu,
0: benar-benar
1: kayak nggak berani buat naik.
0: Benar-benar. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan, akhirnya kita mungkin nggak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang gitu ya berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh nggak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksi?

0: Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording yang benar-benar langsung record full. langsung masuk ke lagunya. And then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
1: Wow, sangat tak-tek-tak-tek banget ya, cepat sekali ya.
0: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku jadi tahu, oh bisa begini juga ya.
1: Gitu. Oke, berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Naki nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
0: Seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih. karena ya aku kayak bisa ngelihat, oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah, kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, santai. Gitu kan?
1: Bener.
0: Dan aku ikut santai aja kan.
1: Oke, alright, wow. Oke deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin singlenya Nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas denger nangis sih. Karena terharu.
0: Oh iya.
1: Mungkin, apa ya, aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini. Tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa, mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas denger lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak, kok nanti itu?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya, kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya,
0: nanyain.
1: Ada gitu.
0: Oh oke, nemenin gitu ya?
1: Ada, bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo radio pasti kayak kalau nggak mama nemenin, papa nemenin.
0: Gitu. Oh wow.
1: Karena juga kayak udah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin, kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan. Cuman kan gak mungkin ya. Aduh. Alright, sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya, nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja, ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung?
0: Oke.
1: Serius, naik panggung.
0: Oke. Ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak enggak suka.
0: Oh iya. Apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh, introvert. Bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes-tes gitu, tes-tes berusaha, wah 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur. Alright. Fun fact.
0: Fun fact ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua tuh berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu sih.
0: Oke. Jadi kayak mau sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan. Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Oke. Pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya stay lagi gitu, karena okay. Bener-bener banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay. Pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemet pun sih, yang benar-benar karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: yes.
1: Wow
0: banget.
1: Please profesional Kaki, jangan fangirling dulu please.
0: harus nahan emosi itu ya biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengar suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya?
1: Iya, benar. Wow. Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya, americano dan long black ya.
0: Serius? Wow.
1: Kita butuh energi ya buat
0: iya sih.
1: Kita.
0: Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei dengan looks yang Nakei seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan? Udah harusnya nyanyi, makan ya.
0: Gak apa-apa ya kan. Tapi Nakei, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Makan semua.
0: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes?
1: Di tengah-tengah, karena tengah-tengah. Aku pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi gak suka juga kalau gak ada rasa pedes, jadi di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan gak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan.
1: Bener. Kayak kurang mendang gitu.
0: I siap, oke. Kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya? Itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay. Diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nakei gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright. Ya. Selanjutnya, kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Oke. Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Okay.
1: Jadi menurutku coklat itu nggambarin lagu Nanti banget sih.
0: Wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Yeah.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Bentar lagi rilis.
1: Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir.
1: Jadi on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener gak sabar kayak, please. Jadi sebelum ini dipublish, kayak aku harus bener-bener.
0: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Keylova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Keylova Riau katanya hadir, terus ada Keylova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nakei, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa ya, yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh, aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh. Coba. Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung.
0: Sih? Boleh
1: pasti
0: banget.
1: Pasti akan pecah gong.
0: Nah, itu sih. Dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget kayak ya?
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian saya bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakei, kira-kira ada yang ingin disampaikan gak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Keilova ya, Keilova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman berdua, aku Nakei. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nakei tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul. Ya
1: kan? Kapan semesta begitu.
0: Alright.
1: Ya begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin preset lagu baru aku,
0: boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar ya. Lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Iya. Mungkin teman-teman yang kayak pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Yes. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nakei sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Ngamin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: loh. Yeah. Betul. Kayaknya kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nakei, sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nakei. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Aditama pamit, sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye. Scalp, break, come the roses!

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, gue aja.
2: Lepaskan tenang. Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 banyak.
1: Ini
4: benar.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa okay, mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Sampai tahun kedua setelah tadi kamu seru-seruan bareng RRI Pro2 Jakarta dengan segmen Music Live Chat. Kali ini bareng lagi, bareng gua Nandu Putra yang bakal jadi teman terbaik kamu, yang bakal nemenin kamu di malam ini sampai larut malam nanti. Dan gua seneng banget karena hari ini gua gak sendirian, karena biasanya sendirian udah terlalu lama dan terlalu biasa dengan kesendirian ya. Jadi kali ini gua udah ditemenin sama, ini ada berapa puluh orang nih ya, 70 orang kurang lebih nih ya.
2: Banyak
1: banyak nih ya. Jadi udah bareng sama gua di sini ada Merah Tua Band.
3: Halo.
1: Sedikit info tahun kedua buat kamu, sebenarnya Merah Tua Band ini sempat hadir juga ya, itu beberapa bulan lalu ya.
2: Iya benar.
1: Betul. Apa beberapa puluh tahun lalu? Oh kelamaan ya?
2: Kelamaan. Jauhan om.
1: Beberapa bulan lalu, dan itu ngebahas soal single perdananya.
0: Perdana.
1: Yang ceritakan saja. Dan kali ini Merah Tua Black lagi hadir ngebawa karya yang baru dan gak kalah keren ya. Cuman jangan spill dulu kali ya. Oke, okay, karena gue orangnya lupaan nih bang ya. Boleh kali kenalan lagi. Soalnya gue tahu muka gak tahu nama nih. Ketuker namanya soalnya nih.
0: Tak kenal masa tak sayang.
1: Mulai dari...
2: Kalau udah kenal jadi ya.
1: Mulai dari mungkin...
4: Oke, okay, gue Caul di gitar.
0: Gue vokal, Apoy.
5: Aku Tara vokal.
2: Gua Dudi di bass.
1: Gua Nandu tukang kabel ya. Oke.
0: Okay. Terus lagi sih.
4: Satu lagi dia enggak bisa hadir, drummernya Ruli.
1: Oh, drummer ya. Yeah. Siapa? Drummer
4: Ruli.
1: Ruli. Ya, oke okay, enggak apa-apa, yang penting keseruannya enggak berkurang lah. Yo, ya. Yo. Masih tetap aman kan bawa karya terbaru nanti ya?
4: Masih.
1: Oke, okay, Mertua Band, kita langsung ngobrol aja nih soal rilisan terbaru yang judulnya itu Senang Sedih, benar ya? Ini judulnya kalau gue ngelihat kayak orang ini mau seneng apa mau sedih nih? Eh boleh diceritain nih, kira-kira maknanya apa sih lagu ini? Berangkat dari apa nih bisa terciptanya lagu Senang Sedih?
0: Jadi Senang Sedih itu yang nyiptain dia, nyiptain Caul ya. Jadi mendingan kisahnya dia yang ceritain.
1: Kisah nyata nih ya.
4: Ya enggak sih, sebenarnya sih itu lebih ke apa ya, general lah ya, apa tentang kehidupan sih itu. Tentang okay, kehidupan. Jadi okay. Kan kehidupan itu enggak selamanya sedih, enggak selamanya senang gitu. Kadang kita sedih, kadang kita senang. Gitu. Jadi ya bisa masuk kemana aja sebenarnya sih gitu, tentang kehidupan aja.
1: Oh, berarti ini tapi ada unsur romansnya enggak? Apa soal kehidupan doang?
4: Ada sih, jadi ya oke lah, saya buka kali ya.
1: Langsung spill aja deh kalau gitu, nggak apa-apa.
4: Terus soalnya curhat jadinya ntar.
1: Jangan kelamaan tapi ya bang ya, curhat ya.
4: Ya jadi kan sebenarnya itu untuk pasangan ya, jadi kayak istri atau pacar gitu ya. Jadi saat si pasangannya ini lagi jatuh, lagi terpuruk gitu kan, tapi dia tetap menemani gitu, walaupun apapun keadaannya itu, jadi harus tetap disupport lah gitu.
0: Tapi emang ada juga cerita, jadi lagu Senang Sedih ini bisa juga ngewakilin untuk karyawan-karyawan juga yang kerja selama beberapa tahun kan bareng-bareng okay, gitu. Jadi ya sebenarnya bisa masuk semua sih.
1: Bukan cuman romans ya, kehidupan sendiri bener ya.
0: Betul.
1: Pegawai-pegawai yang mungkin ngerasa sedih gitu kan. Nah. Ini kalau denger lagu ini harusnya inget, oh ya gue kayaknya gak selamanya sedih. Nanti ada senengnya.
0: Iya. Yeah.
4: Dan juga di dokumen juga kan itu kita menceritakan tentang seorang karyawan yang dipecat. Sebenarnya.
1: Pahit banget.
4: Pahit ya. Banget.
1: Oke,
4: ya.
1: Oke. Okay, okay. Tapi itu kisah nyata berarti? Bukan.
2: belum menjadi bukan. Nyata kalau dipecatnya.
1: Oh, belum ya. Jangan sampai lah ya.
2: Jangan sampai.
1: Oke, okay, Senang Sedih. Proses kreatifnya, produksinya berapa lama nih?
4: Prosesnya sebenarnya sih agak lama ya gitu. Soalnya kita kan butuh apa ya, bisa dibilang latihan lagi gitu untuk supaya gimana nih vokal ini kan antara Apoy dan si Tara yeah, masuk yeah. Gitu kan gitu. Hmm. Ya. Agak lama sebenarnya sih, mungkin hampir setengah tahun aja kali ya kita proses itu sampai rilis, sampai kita bikin video klipnya itu.
1: Dari awal nulis lirik gitu ya,
4: ya.
1: Dari nyari nada itu setengah tahun.
4: Sampai akhirnya kita rilisnya agak kali setengah tahun.
1: Lebih susah nyari liriknya atau nyari nadanya?
4: Kayaknya lebih susah apa ya, nyari lirik kayaknya sih.
1: Bukan nyari masalah ya.
0: Oh, iya. Sampang banget.
1: Nyari liriknya ya. Iya. Yes. Dalam juga ya.
4: Iya.
1: Plus video klip berarti 6 bulan kurang lebih ya tahunnya.
4: Ya, kurang lebih lah segitu.
1: Dan itu jarak dari single pertama yang ceritakan saja ya.
4: Saja,
1: itu draftnya tuh udah ada atau emang belum ada?
4: Draft apanya nih?
1: Single yang kedua ini. Udah dipersiapin atau emang
4: Sudah.
1: Berarti ceritakan saja ini udah rilis tapi udah ada draftnya juga nih.
4: Sudah.
1: Ya,
4: sebenarnya kita udah sepil-sepil waktu kita di
2: waktu kita pertama kesini.
1: Oh, itu tipis-tipis tuh ya. Sekarang dibawain.
4: Harus
1: ya. Oke, ini save the best for the last nih ya. Oke. Dalam proses produksinya lagi nih Bang, si Senang Sedih ini, siapa yang paling perfeksionis? Pokoknya nih kalau ada yang salah dikit, marah. Ada yang salah dikit, bete. Siapa nih?
0: Oh. Alhamdulillah ya, kalau untuk ini pembuatan video klipnya apa gimana nih?
1: Lagunya,
0: pembuatan lagunya. Kebetulan kan yang nyiptain kan Caul ya. Cuma untuk arrangement dan apa sih masukan-masukan tetap kita bareng-bareng juga. Tapi kalau untuk sensitif-sensitifan itu enggak ada sih.
1: Wih, aman ya.
0: Iya dong.
1: Ngopi lancar berarti dia.
0: Aman.
2: Kopinya pas pokoknya.
1: Oke, tapi lanjut ngomongin lagunya. Ini gua kepo aja sih ya. Perjalanan Merah Tua ini udah berapa lama berarti semenjak terbentuk band ini?
2: Kalau Merah Tua emang ya kalau bisa dibilang masih seumur jagung sebenarnya.
1: Nah, masalahnya gue nggak tahu umur jagung berapa itu. Umur jagung ada yang tahu gak sih?
2: Ya kalau secara peribahasa kita emang baru lahir tahun kemarin.
1: Belum ada setahun.
4: Belum ada setahun band ini, belum ada setahun.
1: Oke, dan proses bondingnya tuh susah nggak sih?
0: Apa?
1: Proses ya. Bonding kayak proses menyatukan apa ya, kayak masing-masing kan punya ego gitu loh.
4: Sebenarnya
1: masing-masing.
4: Gak begitu susah karena kita sebelumnya memang ngeband satu band sebenarnya, cuma ganti nama doang sebenarnya.
1: Oh, nama sebelumnya?
4: Ada band sebelumnya kita pakai Ruya.
1: Oke, okay, dengan personil yang
4: sama. Beda vokalis doang.
1: Oh, beda vokalis.
4: Iya.
1: Kira-kira mau nambah vokalis lagi nggak?
5: Enggak.
1: Oh enggak, aduh belum batuk udah jok, enggak tuh. Belum batuk tuh tadi tuh ya. Oke, berarti belum setahun tapi udah ada dua karya ya bisa dibilang ya, yeah. Single ya. Ada rencana EP, album?
2: Ya kedepannya kita emang berencana mengeluarkan seperti itu. Cuma kan untuk saat ini kita masih fokus untuk promo di single kedua dulu.
1: Oh iya sih ya, ya kenalin ya ke orang-orang gitu ya. Oke, jadi teman Pro 2, ini sebenarnya sebentar lagi gue mau maksa nih Merah Tua Band buat nampilin lagu. Dipaksa gak apa-apa ya?
0: Karena vokalisnya sebenarnya dipaksa.
1: Oh gitu? Ini keterpaksaan semua ya, unsurnya nih berarti ya.
0: Nanti kita bikin lagu terus paksaan saja.
1: Oke, jadi teman Pro 2 sebentar lagi Merah Tua bakal nyanyi, tapi bukan lagu terbaru ya.
4: Belum.
1: Single yang pertama. Dana yang ceritakan saja. Udah siap?
4: Oke.
1: Okay. Okay. Vokalis sudah siap?
5: Sudah.
1: Butuh ngopi gak nih?
5: Enggak.
1: Oh enggak ya. Oke, okay, jadi tahun kedua sebelum Merah Tua tampil, gue mau ingetin buat kamu yang mau tanya-tanya ke Merah Tua, jangan tanya ke gue ya, ke Merah Tua aja tanyanya. Bisa lewat WhatsApp di 081-1145-1016, bisa juga lewat komen di kanal YouTube-nya RRI Banten, bisa juga lewat Instagram, langsung aja DM di @RRI_Pro2Banten. So, Merah Tua, udah ready?
5: Ready.
1: Okay. Kita sambut nih sebuah persembahan lagu, ceritakan saja by Merah Tua.

Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus.

0: produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku kerungu salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 12 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: gua nanggu di Enrico Barton, teman terbaik kamu. Tadi barusan kita udah dengerin satu lagu
1: dari Merah Tua, yaitu single perdana ya, single pertama yang rilis di bulan apa ya, kalau boleh tahu ya?
2: Mei
1: ya, ceritakan
3: enggak
1: saja.
3: Kalau yang ceritakan saja di September ya, kalau
4: iya, kurang lebih September.
3: September.
1: Oke, kalau yang nanti nih yang bakal di-spill nanti yang terbaru itu di bulan?
2: Itu di bulan Mei awal.
1: Mei awal. Oh iya, ini setengah tahun sih, dari September ke Mei ya. Lumayan lama tuh. Iya. Gua mau tahu dari sisi vokalis kita nih. Nyanyi lagu Ceritakan Saja sama yang terbaru nanti nih yang belum di-spill, lebih susah yang mana?
2: Yang kalau saya yang pertama sih.
1: Kenapa tuh?
2: Bedain nadanya.
1: Beda apa?
2: Bedain nadanya sama laki-laki.
1: Oh, yang sebelumnya?
2: Kalau
1: yang
2: kalau yang baru yang itu baru? Gampang.
1: Kalau yang sebelumnya lebih susah.
2: Kalau sebelumnya lebih susah.
1: Karena nadanya sama laki-laki.
3: Iya, mecah suaranya begitu tuh.
1: Oh, ini ngeblendnya agak susah ya suaranya. Yeah. Sempat berantem enggak? Lagi nyanyi gitu, "Woi, lo fals nih, woi." Woi gitu.
2: Enggak sih.
1: Oh, enggak. Enggak. Oh, enggak. Jangan ya, jangan ya. Jangan, jangan.
0: Lagi sih, gua mau lagi mau nambah personil.
2: Enggak.
4: Enggak katanya.
1: Oke. Oke, Merah Tua, kira-kira dari lagu langsung dispel aja judulnya kali ya, enaknya ya. Siapa yang mau nyepil judul lagu terbarunya nih?
2: Saya. Judul lagu yang kedua itu Senang Sedih.
1: Oke, Senang Sedih ini ya. Jadi
2: iya.
1: Harapan dari Merah Tua ketika lagu ini Harapan Merah Tua, kalau orang nggak dengar lagu ini tuh selain mungkin bisa mendapat motivasi, kira-kira mendapat feeling apa lagi pas denger nih lagu ini pertama kali?
4: Apa inspirasi apa?
1: Misal gue pendengar baru nih ya, gue denger lagu ini, kira-kira pesan yang mau disampaikan sama Merah Tua ke pendengar yang baru itu apa?
4: Oke, ya kalau untuk lagu Senang Sedih itu memang kan. Diharapkan untuk menemani ketika mungkin sedang lagi ada masalah ya kan. Tapi ketika pun senang, kita harus ingat bahwasanya kita pernah mengalami masalah-masalah yang tadi kata Caul bilang, mungkin dengan pasangan, teman, yang diharapkan itu dapat diterima gitu kan. Sesuai apa yang dia jalanin gitu kan, apa yang dia rasain, senang sedihnya bersama siapa. Semoga lagu ini bisa jadi teman pendampingnya,
1: obat, jadi obat juga.
4: Wah, obat juga ya. Harapannya itu.
1: Tapi Merah Tua sendiri punya bukan target ya, mungkin ingin dikenal sebagai band yang emang punya lagu-lagu yang mungkin mellow, atau nanti ada rencana mau coba genre yang lebih upbeat, lebih beda gitu ke depan?
4: Oh iya, kita tetap update sih di dalam musik dalam negeri ataupun luar ya.

0: bakal bersihin dengan apa yang masing-masing personil apa sih namanya permainan mereka gitu. Coba kita blend tapi tetap mengikuti komposisi lagu-lagu yang update untuk sekarang ini gitu.
1: Oke, jangan-jangan udah ada draft lagu baru lagi nih?
0: Ada.
1: Bisa di play nggak? Nggak bisa ya? Belum bisa ya?
0: Belum.
1: Oke, emang gercep juga bisa dibilang saat-saat juga nih, lagu dari list udah ada draftnya. Kira-kira siapa yang mencetuskan kayak gitu proses kreatifnya? Kayaknya kita kalau abis rilis lagu langsung aja deh bikin draft lagi gitu.
0: Memang kita punya rencana itu dari plan kita band, rencana kita akan ngeluarin single itu ya paling enggak 3 bulan lah rencana kita. Setiap 3 bulan kita akan keluar single.
1: Oh, baru ya, single terbaru terus.
0: Single terbarunya.
1: Berarti setahun bisa dibilang 4 single berarti targetnya ya?
0: Targetnya.
1: 4 single gitu ya. Oke, dan tahun ini tadi kan sempat disinggung, sempat ada ya rencana ya, walaupun mungkin rencananya masih belum diobrolkan secara lanjut ya, soal album, soal EP. Itu realisasinya rencana Hermet itu tahun ini atau tahun depan?
2: Ya kalau untuk album sih ya sebenarnya sih masih abu-abu ya, gak tahu kapannya gitu. Tergantung kondisi juga dan juga produser juga gitu.
1: Oke, dan tergantung materi juga kayaknya. Materi yang lain ya. Gua takutnya tiba-tiba ya kita udah ada draftnya satu album nih gitu. Ya. Berarti belum ada ya. Oke, semoga aja nanti ada materinya, ada kesempatannya bisa rilis album gitu kan. Karena gue juga mau dengar kayak Merah Tua ini ngebawa lagu-lagu dengan genre yang beda kayak gitu ya. Berarti emang dari awal Merah Tua ini dibentuk tuh emang gak mau ini ya, gak mau ada identitas khas gitu. Kalau Merah Tua tuh khasnya lagu mellow, kita mah ya udah explore aja berarti ya, bisa dibilang ya.
2: Iya, gak selalu mellow sih. Jadi ya apa namanya, tergantung kita nyiptain lagunya nih. Terus juga kan ini kita udah 2 lagu bisa dibilang mellow lah ya. Mungkin selanjutnya mungkin kita agak ngebeat gitu lah, biar nggak jenuh ya pendengarnya lah.
1: Yes, iya
2: gitu.
1: Benar-benar. Soalnya pasar Indo kan ya rata-rata kayaknya yang suka tuh antara upbeat, kalau enggak ya yang mellow gitu ya, lagu-lagu sekarang ya, gitu kan, biar cakupannya bisa lebih luas lagi nih karya-karya Merah Tua. Pertanyaannya nih, vokalnya siap nggak nih kalau genti genre nih?
3: Siap nggak boy?
1: Lagi di ospek dulu.
0: Ya sambil kita promo untuk lagu Senang Sedih ini ya.
1: Boleh.
0: Kan, karena memang juga kita di belakang itu di waktu-waktu tertentu setiap kita latihan juga di sela-sela promo kita sempetin untuk tetap workshop gitu kan, untuk memplan apa lagu yang kedepannya bakal kita rilis juga gitu.
1: Oke. Dan tapi kalau dari masing-masing personil gitu ya, itu biasanya ini ada 2 lagu kan yang udah tercipta nih. Yang satu yang Senang Sedih nih, yang terbaru itu dari kisah nyatanya Bang Saul ya berarti ya.
0: Betul.
1: Bener nih ya. Ya betul. Tapi bukan yang dipecat tadi, bukan ya.
0: Itu videonya, videonya. Cerita videonya.
1: Itu videonya. Ya. Jangan bilang pemeran di videonya Bang Saul, bukan.
4: Dia.
1: Oke. Kalau lagu pertama juga sama, dari kisah nyata personil. Inspirasinya yang ceritakan saja tuh yang tadi.
0: Oh enggak, yang ceritakan saja juga ciptanya Caul juga.
2: Dari kisah gua juga sama.
1: Kisah nyata sendiri juga.
2: Bisa dibilang seperti itu sih gitu.
1: Ini hidupnya Bang Sol nih penuh dengan makna nih. Respect nih.
3: Penuh dengan kisah hidupnya.
2: Makanya gua bilang itu curhatan semua sebenarnya.
1: Oh itu keluh kesah semua tuh ya. Itu aduh beratnya hidup jadi lagu tuh ya.
2: Bener.
1: Siapa tahu nanti lagu selanjutnya yang keterpaksaan itu ya. Itu ya nanti ditunggu ya itu ya. Keterpaksaan itu. Oke. Tapi Merah Tua sendiri kalau di tahun ini atau tahun sebelumnya ya. Yeah. Itu udah melanglang buana kemana aja kalau boleh tahu mungkin.
2: Ya melanglang buana sih sebenarnya
1: keliling kemana?
2: Pertama kali dibentuknya Merah Tua kita udah langsung manggung di Jogja waktu itu.
1: Wow, pertama?
2: Pertama kali
1: Jogja.
2: Malah sebelum terbentuk malah sebenarnya itu.
1: Hah? Sebelum terbentuk? Udah ke Jogja itu tadi tour apa?
2: Waktu itu belum ada vokalis ceweknya waktu itu.
1: Oke.
2: Dan lagu belum rilis tapi kita udah nyiapin lagu gitu.
1: Oh tapi ngebawain lagu lagu sendiri. Tapi lagunya belum rilis. Itu konsep yang menarik tuh. Di Jogja pertama kali. Oke. Baru dari situ mungkin kebanyakan emang di luar Banten.
2: Enggak juga sih, kita di Cilegon juga pernah manggung juga, Serang juga pernah juga gitu. Dan yang dekat ini juga besok kita ada manggung di Serang juga di sini.
3: Di Bina Bangsa.
2: Di Bina Bangsa.
1: Oh, di Universitas Bina Bangsa itu ya. Besok banget nih.
2: Besok.
1: Jangan bilang subuh tampil ya. Kita ngobrol malam nih masalahnya nih. Takut udah ngantuk nih.
2: Malam, kita main malam.
1: Oh, malam. Aman. Berarti make up aman ya. Aman. Ada waktu buat make up ya. Touch up ada. Oke, oke. Berarti emang kesibukan sih kayak tampil mayoritas di Banten lah ya. Di luar Banten, di Jogja itu baru di
2: ya, Jogja. Jogja, ya. Jakarta juga.
1: Jakarta.
2: Ya tergantung ada yang undang aja sih.
1: Iya sih ya. Eh, perbedaannya apa sih? Misal tampil di luar Banten sama di Banten, kayak dari antusiasnya itu beda nggak? Penonton gitu.
2: Ya penonton sih antusnya ya sama aja sih ya. Kita acara-acara musik pasti kan penontonnya pasti sama aja sebenarnya sih, penikmat musik gitu ya gitu.
3: Mm-hmm. Cuma emang vibes-nya lebih beda aja kalau di luar gitu.
1: Tantangannya tapi sama enggak, atau nervousnya muncul lagi nih kota orang gitu kan?
2: Nah, mungkin di nervousnya sih beda sih gitu. Karena itu di kota orang nih, waduh, kita aman kan nih main di sini? Takut dibukin
1: gitu. Iya. Oh, dari situ aja nervousnya ya,
3: tapi
1: ya,
3: paling tantangannya ya fisik aja sih.
1: Fisik kenapa nih, Bang?
3: Stamina.
1: Oh iya sih, capek sih lo ya.
2: Jauh perjalanan.
1: Naik bis, naik pesawat, ya kan. Sekarang aja ngobrol malam, besok tampil nih.
2: Iya
1: ya kan. Aduh, harus sedia kafein yang banyak kayaknya nih, Bang ya, biar kuat. Oke, lanjut lagi Merah Tua nih, ngebahas soal senang sedih sendiri ya. Proses tantangan terbesar apa di saat proses kreatifnya, Bang? Boleh di video klipnya, kalau ada boleh diceritain. Misal ribet tag-nya berulang-ulang gitu.
2: Ya justru kalau menurut saya sih yang bikin tantangan banget itu pas bikin video klip.
1: Segi dari mana tuh, Bang?
2: Ya dari segi waktu dan isi-isi orang yang ada di video klip itu juga tantangan kita sebenarnya itu.
1: Ngajak-ngajak orangnya?
2: Ngajak-ngajak orangnya.
1: Ini agak susah nih berarti ya?
2: Iya, soalnya di dalam video klip kita yang senang sedih itu ada dua sosok bisa dibilang
3: pemimpin daerah
2: Cilegon dan Serang.
1: Oh gitu. Paham.
2: Udah
1: sih.
2: Nonton belum nih?
1: Udah dong.
2: Oh deh.
1: Kalau okay. Press release juga tadi ya. Press release, nonton video klip. Udah.
2: Oh,
1: ya.
2: Oke, siap.
1: Agak serem emang tokohnya sih. Agak ngeri ya. Itu ngerayunya gimana tuh? Bisa akhirnya bisa join?
2: Ya kita
1: ngajak ya.
2: Kita apa namanya ya, kita sounding ke mereka gitu, kita mau mengeluarkan single gitu kan yang terbaru ya, kita coba sodorin ke mereka kira-kira bisa nggak untuk dukung kita lah,
1: join gitu lah gitu ya.
3: Ya intinya emang di klip terbaru Merah Tua ini emang kita pengen mengangkat kota.
2: Ah benar,
3: kota ya. Sini termasuk Serang Cilegon. Jadi kita pengen
1: Cilegon dan Serang.
2: Ya, karena kita kan dari Cilegon Serang nih personilnya, ada yang Serang, ada yang Cilegon.
1: Siapa yang Serang?
4: Saya.
2: Ini Ciruas.
1: Oh, Ciruas. Kita tos dulu Bang ya. Orang Serang. Ini sisa Cilegon berarti ya.
2: Iya.
1: Cilegon. Oke. Okay. Dan gue juga itu siapa yang di gue liat press release ini ada foto berdua cowok sama cewek. Siapa itu ya?
3: Nah, mereka.
1: Oh, mereka. So sweet banget soalnya. Iya.
2: Itu di Royal Baru itu fotonya itu.
1: Oh iya.
2: Jadi kita pas foto itu jalanan di stop.
1: Wih, khusus buat foto berdua nih.
3: Itu.
2: Pas video clip juga.
1: Pas video clip juga. Agak repot soalnya kalau ada mobil ya. Keren tuh belakangnya abu-abu ya kan.
4: Nah, itu tantangannya tadi.
1: Ngatur jalan ya, tantangannya ya. Siapa yang ngatur jalan? Bang apa ya, jangan-jangan.
3: Tentunya dari Dishub.
1: Oh, kerjasama gitu ya.
3: Itulah salah satu support dari pemerintahan kota Serang kepada kita begitu.
1: Oke. Grogi gak pas foto bareng?
5: Enggak sih.
1: Wih, pede abis nih ya. Abang yang grogi kayaknya ya.
4: Enggak.
1: Oke. Oke, teman Pro 2, tadi kita udah dengerin Ceritakan Saja. Salah satu karya buat gua, karya terbaik karena perdana. Bisa kayak titik merintis tuh ada di lagu itu tuh.
2: Lagu itu benar.
1: Kayak gitu kan. Dan sekarang langkah kedua nih yang senang sedih. Udah siap buat tampil?
2: Siap.
1: Apa mau foto ke Royal Baru dulu? Oh, enggak usah ya. Enggak usah ya. Enggak usah. Oke, okay, jadi teman Pro 2, abis ini kita bakal dengerin karya terbaru dari Merah tuh yang baru banget dirilis, dan bisa bilang ini langkah besar juga, langkah keduanya untuk karya-karya kedepannya ya. Oke, okay, udah ready. Jadi ini dia sebuah persembahan kedua dari Merah Tua, Senang Sedih.

0: saja.
1: Yes, langsung
2: mau nambah apa? Vokalis? Tiga kali nanya terus keren banget gue tuh, tapi emang ini kayak apa ya, preferensi musik gue tuh suka lagu-lagu mellow. Jujur suka banget, pecinta mellow, dan gue juga selalu respect dan salut ya sama musisi-musisi yang apa ya, kayak berangkat dari awal gitu loh, dari titik awal. Kayak gue tuh respect banget dari situ. Gue ya semoga Merah Tuan dari kedepannya makin banyak penggemar ya, lagu-lagunya makin keren, amin, makin banyak yang dukung, dan makin banyak ininya ya.
1: Amin. Itu dia. Amin, amin.
2: Itu yang utama. Oke. Oke, teman Bro 2, mungkin gak kerasa banget ya udah mau jam 9 di penghujung ini. Ini pertanyaan intermezzo aja buat okay, masing-masing ya, dari Bang Caul, Bang Apoy. Ini Mas siapa?
1: Mas
2: Mbak. Mbak Tara ya, dan Bang Dudi. Arti senang itu apa? Arti kesenangan.
3: Arti boleh. Kesenangan.
2: Ya. Yeah. Gimana? Kaget kan ditanya gitu kan? Kaget ya?
4: Ya, senang berarti enggak sedih gitu.
2: Sip. Betul.
5: Senang itu bahagia.
2: Sip lagi kalau gitu.
1: Senang itu bisa membahagiakan orang.
2: Ah, ini enggak sip, ini respect ini. Oh, enggak, ini enggak ngasih, ini beda. Itu Bang Caul nih.
3: Senang itu ketika isi ATM penuh.
1: Ini yang kali.
2: 4 jempol.
1: Gue juga mau itu, Boy.
3: Penuh, nolnya yang penuh.
2: Harus ada angkanya depannya ya. Kalau bisa sampai tembus mesin ATM tuh ya. Angka nolnya tuh ya. Oke. Oke, dan masih lagi pertanyaan buat pribadi. Harapan pribadi untuk band Merah Tua. Tadi kan dari Bang Caul, tapi dari sini mulainya kan tadi ya. Sekarang dari ladies first dulu. Harapan pribadi masing-masing personil untuk band Merah Tua.
5: Harapan saya sih semoga Merah Tua tambah berkembang ya.
2: Amin.
5: Terus amin. Juga gak usah nambah personil, cukup.
2: Agak nyindir tapi oke, aman aja. Agak nyindir aman aja.
5: Dan semoga sukses selalu buat Merah Tua.
2: Yes. Termasuk, amin.
5: Termasuk saya.
2: Amin juga kalau gitu. Walaupun agak nyindir sekali lagi, tapi masih aman, gak apa-apa. Next siapa? Boleh pasangan di fotonya nih,
5: ya,
2: di foto
5: boleh.
2: Press release.
1: Ya tentunya dapat diterima di masyarakat luas, ya kan, lagunya semoga bisa mendampingi atau menemani ketika senang ataupun sedihnya.
2: Dan tadi benar sih, semoga bisa jadi obat ya.
1: Amin, ya.
2: Obat buat orang-orang yang ngerasa kok hidup gue nih sedih mulu gitu ya.
1: Tetap semangat.
2: Ya. Oke, next. Boleh Bang Caul?
3: Kalau saya sih yang penting harus tetap kompak. Dan
2: penting banget.
3: Lagunya juga bisa diterima seluruh rakyat Indonesia khususnya. Dan semoga kedepannya kita cepat-cepat punya album.
2: Yes, itu amin. Dia yang ditunggu, itu gue juga nungguin. Next boleh Bang Dudi.
4: Kalau saya, harapan saya semoga kedepannya Merah Tua bisa menghasilkan karya-karya yang terbaik.
2: Yep.
4: Dan bisa diterima di industri musik Indonesia.
2: Yes, dan terus berkembang, makin banyak fansnya, makin banyak karyanya, dan bisa tampil bukan cuma di Jogja ya nanti ya. Kalau bisa di luar pulau, di luar negeri lah ya.
5: Amin.
2: Amin ya. Oke, teman Pro 2, ini gak kerasa banget ya. Dan tadi kita udah dengar sebuah perjalanan yang berharga banget dari Merah Tua ya. Dari awal rilis lagu, Ceritakan Saja, sampai sekarang lagu yang bisa dibilang relate sama kamu-kamu anak muda yang suka gampang nyerah. Jadi saran dari gua malam ini buat kamu yang mungkin lagi ngerasa kacau hidupnya, boleh dengerin lagunya Senang Sedih gitu ya. Walaupun tadi gak mau nambah personil again and again ya. Oke, ya, aman ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan ke teman Pro 2 Merah Tua?
5: Jangan lupa follow Merah Tua, dan jangan lupa dengerin lagu Kita Senang Sedih.
2: Wajib ya, jangan
5: itu
2: lupa.
5: Wajib
2: banget ya. Jangan lupa setelah follow Merah Tua, cari nama IG-nya Nandu Putra ya.
5: Jangan. Merah Tua.
2: Oke. Ada lagi.
1: Dan tentunya terima kasih untuk RRI Pro 2
2: yes,
1: udah terima
2: juga,
1: kita.
2: Merah Tua. Thank you juga. Happy gue bisa ngobrol bareng musisi yang berkarya.
1: Dan terima kasih tim, terima kasih banyak.
2: Yes, ada lagi mungkin pesan-pesan motivasi buat teman Pro 2, siapa tahu ada yang mau jadi motivator bentar.
3: Ya, yang pasti request juga lagunya Merah Tua di RRI Pro 2 Banten.
2: Yes, request ya. Ini selain lagu, ini juga obat tadi kata Bang Apoy ya. Jadi buat kamu yang kepo, kira-kira Bang Apoy foto di mana, langsung aja ke Royal Baru nanti ya. Siapa tahu ketemu Bang Apoy di situ. Oke, okay, thank you banget Merah Tua, thank you. Ditunggu karya thank selanjutnya, ditunggu cerita seru selanjutnya. Abis ini langsung kemana? Nongkrong dulu apa ke Royal Baru?
1: Kayaknya ke Royal Baru. Royal Baru besok. Abis okay. Dari Royal Baru ke Cilegon.
2: Sibuk, oh ya besok tampil ya soalnya.
1: Yeah. Yeah.
2: Semangat buat besok.
1: Oh, yeah. Jangan lupa nonton dong.
5: Iya, jangan lupa nonton.
2: Kalau gua nggak siaran, nonton gua. Okay. Dekat soalnya ya. Mau bawain lagu apa? Ini dua lagu.
1: Dua lagu.
3: Pasti lagu ini dibawain pasti.
1: Pasti.
2: Wajib.
1: Ya. Full band dan pasti rame.
2: Pasti rame, harus rame, semoga rame.
1: Amin.
2: Oke, teman Pro 2, walaupun Merah Tua harus pamit ya, mau istirahat karena besok mau langsung tampil lagi gitu ya, tapi gue nanti bakal jadi teman terbaik kamu, bakal nemenin kamu sampai larut malam. Jadi stay tune di sini aja, tetap di 101.6 Pro 2 Banten.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: istirahat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Oke, teman berdua balik lagi di 101,6 Pro 2 Mantan Teman Terbaik Kamu. Dan gua balik lagi sendiri nih siaran. Baru tadi ngobrol seru gitu ya di Music Planner, tapi gak apa-apa, gua tetap semangat nemenin kamu semua sampai larut malam. Ini udah jam 21 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Masih banyak banget waktu buat kamu yang mau sharing cerita ataupun request lagu. Kayak biasa jaga malam itu sebuah segmen, sebuah ruang yang pas banget kalau kamu mau request lagu galau, mau kamu cerita galau, biar galau kamu nih udah di malam ini aja, biar besok tuh semangat lagi gitu ya. Apalagi besok weekend, teman berdua, ya gak sih, sekarang hari Jumat kan. Jadi buat kamu yang mau request lagu atau kirim-kirim cerita atau curhatan, boleh langsung ke WhatsApp aja di 081 1145 1016, atau bisa juga lewat Instagram di @rd_pro2banten.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: Bang, dimakan kuenya.
2: Kue apa nih, Bang?
1: Ini namanya roti gambang.
2: Ini roti gambang asli Betawi ya?
1: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
2: Terus kenapa namanya roti gambang?
1: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
2: Wah, pantas enak nih roti.
1: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
2: Iya, Bang.
1: Ngapa batuk, keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
2: Minum, Bang. Yeah. Lah, Abang yang ngomong terus.
3: Halo, duh pengen curhat nih, aduh aku tuh sebel banget.
4: Udah.
3: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
4: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

101,6 Pro 2 Bantu Teman Terbaik Kamu. Dan di Jaga Malam ini Teman Pro 2, gue mau ngebahas satu topik obrolan kita. Gue udah siapin yang ini harusnya relate banget sama kita-kita ya. Mau itu Gen Z, Gen Alpha, gen-gen yang lain juga. Asal jangan genset ya, kalau itu buat listrik. Jadi gue mau angkat topik soal dewasa ya. Tepatnya, lebih tepatnya itu, apakah dewasa itu tergantung umur, Teman Pro 2? Apakah ketika kita menginjak umur 20 tahun kita udah disebut dewasa? Apakah kita pas menginjak umur 30 baru itu namanya dewasa ya kan? Karena buat gue pribadi dewasa ini kayak hal yang mungkin abu-abu gitu ya, Teman Pro 2. Apalagi banyak juga yang bilang kedewasaan itu kan bukan tergantung umur, tapi tergantung pola pikir, mindset, prinsip, ya kan, jalan hidup yang dipilih. Nah, jadi makanya muncul nih pertanyaan ini dari gua ya. Kalau menurut gua sendiri, kalau kamu nanya ya, buat gua umur itu bukan batas seseorang itu bisa dikatakan dewasa atau enggak. Enggak selamanya yang umur 20 itu dewasa, enggak selamanya umur 30 itu dewasa gitu ya. Atau sebaliknya, enggak selamanya yang umur 17 itu belum dewasa. Siapa tahu ada di luar sana kan, teman-teman ya, Teman Pro 2, teman-teman kamu, keluarga kamu mungkin gitu ya, teman terdekat, yang dia secara umur belum nyentuh 20, masih 17, 18, tapi dia punya pola pikir yang melewati umurnya itu sendiri gitu, lebih dewasa. Nah, itu bisa dikatakan dewasa belum? Gitu ya. Jadi buat kamu mungkin yang punya jawaban-jawaban menarik, yang punya alasan-alasan menarik juga ya, alasan masing-masing, boleh langsung kirim aja POV kamu, opini kamu soal pertanyaan aku ya. Nih, jadi gue ulang lagi, apakah dewasa itu tergantung umur? Boleh langsung kirim opini kamu ke WhatsApp kita, nanti bakal gue bacain kayak biasa. Siapa tahu jawaban kamu itu bisa jadi apa ya, bahan obrolan yang lebih lanjut lagi, lebih seru lagi. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0811451016.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selamat.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Oke, kita masih lanjut ngebahas soal topik tentang dewasa gitu ya, tahun 2022. Tadi gue sempat nanya gitu kan, kira-kira umur itu menjadi faktor yang menentukan gak sih seseorang itu dewasa gitu ya. Nah, kali ini gue mau ngasih beberapa ciri-ciri lah, kayak bisa dibilang ciri-ciri seseorang mungkin ya yang belum dewasa, yang bukan ditentukan oleh usia tapi oleh cara berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan gitu ya. Nah, beberapa tanda yang sering kelihatan ya, yang pokoknya jelas banget deh kelihatannya, itu yang pertama, tahun kedua, ciri-ciri orang yang belum dewasa itu sulit banget buat menerima kritik. Jadi ingat ya, kritik bukan bukan dimarahin ya. Kritik itu kan kayak teguran yang membangun gitu. Karena kalau kamu mungkin pernah nemu orang kayak gitu, atau kamu sendiri gitu ya ngerasa kayak gitu, mungkin bisa jadi itu salah satu tanda kamu belum dewasa gitu ya. Mudah tersinggung, mudah marah, langsung pembelaan gitu ya ketika mendapat masukan atau kritik. Next, ciri-ciri selanjutnya yaitu sering menyalahkan orang lain. Ini cukup bahaya buat gue pribadi ya. Nggak mengakui kesalahan sendiri dan selalu mencari kambing hitam orang lain saat terjadi masalah. Ya, intinya menyalahin orang lain gitu, tahun 2022. Even gitu ya, walaupun ya dia yang salah gitu tuh ya, kasarnya kayak gitu. Next, ciri-ciri selanjutnya. Emosi itu mudah meledak. Mau itu marah, kecewa, gitu ya, secara berlebihan tanpa mampu mengendalikan perasaan. Dan buat gue sendiri ini salah satu mungkin yang sulit banget buat di apa ya, buat dibenahi gitu ya. Karena gue aja sendiri kadang ada momennya gue bisa mengontrol emosi sedih ya, tapi ada kalanya kok kayak sedih gue nih over gitu ya, teman pro 2. Jadi ini buat gue salah satu ciri yang sulit banget ya buat kita benahi sih, kayak gitu. Next, ciri selanjutnya itu sulit buat meminta maaf, ngerasa gengsi buat mengakui kesalahan ya, walaupun again gitu ya, lagi dan lagi jelas-jelas kita tuh salah gitu ya, tapi kita segitu susahnya buat meminta maaf. Padahal ada yang bilang kan, kata-kata ajaib itu maaf, tolong, sama satu lagi itu terima kasih. Nah, ada yang bilang ke gue kalau tiga kata ini itu tiga kata ajaib yang kalau kita mungkin masih berat ya mengucapkan salah satu dari tiga kata ini, atau malah tiga-tiganya, mungkin bisa jadi tahun 2022 kita itu belum dewasa gitu ya. Dan yang ciri terakhir nih ya, itu kurangnya empati. Sulit memahami atau menghargai perasaan dan kondisi orang lain. Yang mana ini ada hubungannya sama ngejudge gitu ya. Banyak di luar sana gitu kan, tahun 2022, dan mungkin kita juga pernah ngelakuin secara gak sengaja, kita tuh gampang banget ngejudge orang gitu ya. Nah, itu bisa jadi juga salah satu bentuk kita itu belum dewasa. Jadi tahun 2022, semoga dengan ciri-ciri ini yang udah gue kasih tahu, kita bisa jadi lebih dewasa dan lebih baik lagi ya, tahun 2022.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Duh, pesen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
5: Udah.
0: Itu cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
5: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Oke, teman perdua ini di jam 22 lewat 26 menit ini yang gak kerasa banget udah masuk jam-jam penghujung malam hari ini. Buat kamu yang masih dengerin gua siaran, thank you banget ya, masih nemenin. Dan buat kamu yang udah mulai ngantuk ya, cepat tidur ya, jangan dipaksain begadang. Karena besok weekend harusnya kamu udah otw healing-healing ya. Jangan sampai besok malah bangunnya sore gitu ya, udah pada rame tempat ngopi itu mah ya, teman perdua. Anyway, ini ada requestan lagu yang masuk ke WhatsApp kita nih. Ini gue bacain. Yang pertama ini dari 082144243 sekian sekian sekian. Ini minta dapetin lagunya Olivia Rodrigo yang kartu SIM ya. Driver license. Thank you banget sama requestannya. Dan next ini ada satu lagi requestan. Ini dari nama itu Galang. Lagi-lagi Galang nih, salah satu yang rutin ya. Ini minta dapetin lagunya Katy Perry yang Daisies. Thank you banget yang udah request lagu. Jadi ya, siapa tahu ini jadi lagu pengantar tidur ya buat kamu semua.

0: Hey, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Hyper Game World Cup. Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

tahun kedua, dan harusnya sekarang sebagian besar dari kamu ini mayoritas ya harusnya udah merem, udah tidur, tapi HP masih nyala nih, dengerin Netflix, dengerin gua siaran, dengerin YouTube ya. Jangan lupa buat matiin dulu HP-nya ya, bahaya tahun kedua ya. Atau buat kamu mungkin yang masih belum bisa tidur gitu ya, masih apa ya, masih terjaga gitu karena kebiasaan begadang, kayaknya gue punya sedikit solusi buat kamu nih. Ini gue kasih kamu informasi yang ringan-ringan aja ya, sebagai info penutup lah ya gitu di malam hari ini tahun kedua. Jadi gue mau kasih kamu beberapa cara, ini kayak makanan, minuman ya, yang bisa kamu konsumsi biar kamu itu ngantuk. Biar cepat-cepat tidur, karena susah tidur ini bisa dibilang salah satu penyakit para Gen Z juga nih ya, selain asam lambung. Jadi tahun kedua, yang pertama ini agak susah sih nyarinya, yaitu suplemen ya. Suplemen herbal lokal, ini sih biasanya adanya di apotek, kayak gitu ya, apotek, toko-toko obat, kayak gitu ya. Dan banyak sih, banyak mereknya, banyak brandnya, bebas, kamu tinggal tanya aja nanti ke apotekernya gitu yang jaga. Bah, saya susah tidur nih, gitu ya, nanti dikasih kok ya. Atau kalau kamu gak mau ribet, gak mau otw karena jalan udah sepi ya, ngeri juga malam-malam, takut tidur di jalan juga mungkin. Kau bisa bikin susu anget ya di rumah tahun kedua. Susu ini salah satu minuman favorit gue juga, karena selain rasanya yang gurih, itu kandungan gizinya juga ternyata bisa apa ya, merangsang pembentukan hormon untuk mengatur siklus tidur itu lebih baik kayak gitu ya. Dan nggak terlalu sulit juga dicari ya, di minimarket, di warung-warung Madura mungkin gitu ya, di warung kopi harusnya ada susu anget kayak gitu. Apalagi kalau susu angetnya ditambah jahe, waduh, makin enak tahun kedua. Next ya, nah ini bukan makanan, bukan minuman, tapi kebiasaan yang bisa bikin kamu susah tidur, apalagi kalau bukan gadget. Jadi mulai dari sekarang mungkin kalau kamu mau tidurnya, mau memperbaiki siklus tidur, boleh jauhin gadget dulu, karena cahaya dari layar itu kan kalau bahasa medisnya tuh menekan produksi melatonin secara alami ya. Jadi kamu harus enggaknya matiin dulu ya HP kamu, laptop kamu, ya tab kamu gitu ya, seenggaknya 1 jam sebelum tidur gitu ya, karena kan kita tidur tuh gak bisa langsung deep sleep ya, perlu ada waktu. Nah jadi makanya maksimal itu 1 jam sebelum tidur, biar kita bisa tidur dengan nyenyak dan berkualitas gitu ya. Jadi buat kamu yang mungkin malam ini lagi susah-susah tidur ya, mudah-mudahan tadi minuman, makanan, dan cara yang gua kasih bisa jadi solusi ya buat kamu di malam ini.

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Senang ya bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
3: tidak boleh.
2: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
3: tolong!
2: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
1: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
4: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah, jangan lupa

Suara dari Rizky Febian ya, dengan lagu Senandung Bahagia ini menutup perjumpaan kita Taman Pro 2. Thank you banget yang udah dengerin Pro 2 dari pagi, dari subuh sampai sekarang. Udah masuk jam-jam tidur, jam-jam istirahat. Dan semoga hari esok kamu bakal bahagia dan seterusnya bahagia selamanya ya. Harus bahagia Taman Pro 2 ya. Jangan lupa buat dengerin Pro 2 dimanapun, kapanpun. Dan kamu lagi ngapain ya, aktivitas kamu lagi ngapain juga, dengerin aja Pro 2. Karena kita penyiar Pro 2 siap jadi teman terbaik kamu yang bakal nemenin dari subuh sampai larut malam. So, aku Nandi Putra. Thank you for listening and bye-bye.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Kutra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Nong, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki. Si Nongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, harap sekolah sih tinggi apa juga. Balik manding ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake paek koko.
1: Tapi,
0: wes oleh kiosing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, si remalah ya.
1: Wes, pokoknya mah,
0: tapi
1: nurut baik karo ibu. Pokoknya gak mau bu, aku gak mau, aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.
3: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic. Yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program Madua dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah, bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaika. Malaika hadir dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaika turun menghadiri salat subuh bersama kita. Indahnya salat subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat, dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man salla rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jemaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, rileks, tidur, dan kita bangun. Kenapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7. Ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi kenapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati, tapi cinta harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal saleh yang membuktikan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi seperti salat subuh. Makanya tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya, karena dia merasa begitu beban dan berat? Rasul sudah mengingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh, apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu, pertama ketika bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas satu ikatan. Tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun tapi ingin kembali lagi tidur, ingin melanjut tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah bangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terlepas satu ikatan, terbuka satu ikatan, baru kemudian kita lanjut dengan wudu. Dan begitu sudah wudu, terlepas ikatan yang kedua. Begitu kita laksanakan salat,
akan menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalani sisa harinya dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rizki, kunci rizki, dihadiri, disaksikan oleh malaika. Salat subuh berjamaah bisa mendapatkan nilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajra faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh, dia seperti salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita enak tidur. Hanya dengan nilai dua rakaat salat subuh kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut saya, miskin, kasihan orang-orang Muslim mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang, tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita, kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu keinginan kita, ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah menaikkan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, bukan hanya langkah kita menuju ke masjid yang diperhitungkan, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pulang pergi kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa, dalam langkah-langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah, apa yang kita inginkan selain ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Pasti kita ingin diampuni dosa kita, diampuni segala kekurangan kita, ditutupi segala aib-aib kita. Sungguh kuncinya itu di salat subuh. Bahkan salat subuh termasuk ibadah yang sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang menjaga salat subuh, dia orang hamba Allah termasuk dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang menjalani salat subuh, apalagi berjalan menuju masjid di saat gelap karena belum terang, ada titipan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Bashirul masyaina fi adh-dhulami ila al-masajid
bin nurit tam yaumal qiyamah. Berilah berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang suka ke masjid di saat gelap, akan Allah nanti di hari kiamat menggantikan dengan cahaya yang sempurna. Berarti orang yang cinta subuh, cinta salat subuh, cinta berlangkah-langkah ke masjid untuk melaksanakan subuh, akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia cahaya yang sempurna. Nanti di hari kiamat, orang-orang bisa tandai orang ini, oh, subhanallah, ini hamba yang cinta subuh. Dari mana mereka bisa tahu? Dari sinarnya cahaya. Dari sinarnya cahaya, subuh itu nampak. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di badan mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan abaikan salat subuh. Jangan sia-siakan. Hanya dua rakaat. Masa sebab dua rakaat itu kita rugi sepanjang hari kita. Kita rugi keberkahan rizki kita. Kita rugi kesehatan kita. Kita rugi segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala gantungkan dalam salat subuh itu. Belum lagi langkah-langkahnya, belum lagi sunnahnya yang kita bisa mendapatkan pahala senilai dunia dan seisinya. Masa kita mau rugikan itu semua? Orang-orang bisnismen yang menerti usaha dan berbisnis, pasti orang-orang itu tahu salat subuh adalah sukses dalam kehidupan kita. Tanda kesuksesan. Ingin sukses, ingin maju, ingin makmur dalam kehidupannya, ingin bahagia, ingin merasa kenikmatan yang tidak terputus dan tidak pernah ada batasnya, salat subuh. Kuncinya di salat subuh. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang kuat sabar. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang mampu dengan tegas meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dosa. Karena kita di saat enak tidur, tapi kita mau bangun untuk salat subuh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat nilai salat itu, kita kerjakan 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat subuh bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap rida Allah dan diampuni segala dosanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12.
2: Tugas dari ibu kelas.
3: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Kementerian Perindustrian terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah. Upaya tersebut dilakukan melalui perpanjangan perjanjian kerjasama layanan industri di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita mengatakan sektor industri harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat, di mana manfaat tersebut mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan penguatan daya saing.

Informasi lainnya teman Pro 2, drama terbaru GTBC The Apartment Job membagikan momen pembacaan naskah perdana menjelang penayangan perdananya pada Juli mendatang. Serial ini mengisahkan mantan gangster yang berupaya mengungkap korupsi penghuni demi menemukan dana tersembunyi di lingkungan apartemen. Tokoh utama Park Hae Kang diceritakan sebagai bekas pemimpin geng dengan catatan penagihan sempurna yang sangat dikenal luas. Karakter tersebut diperankan oleh Ji Sung yang menampilkan wibawa kuat sekaligus sisi hangat saat berinteraksi bersama warga apartemen.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, Jenis Chen gagal melangkah lebih jauh pada turnamen tenis WTA 155 Birmingham Open 2026. Petenis Indonesia itu kalah dari wakil Amerika Serikat Aislinn Krueger pada babak kedua Kamis 14 Juni 2006 kemarin. Bermain di Ed Baxton Prairie Club, Birmingham, Inggris, Jenis menyerah 2 set langsung dengan skor 1-6, 3-6. Permainan cepat dan juga agresif Krueger sulit diantisipasi petenis kelahiran Jakarta itu sepanjang laga. Sekian Info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Sepada.
1: Info Pro 2.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syara Mars, yang

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana kabarnya di hari ini, di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026? Biar makin semangat di pagi hari ini ditemenin sama BTB nih teman Pro 2 sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Dan informasi terup to date ini datang dari Disney Studio setelah sempat merilis cuplikan yang berfokus pada Scrat di April lalu, kini tuh resmi merilis teaser perdana Ice Age Boiling Point, di mana film ke-6 waralaba dari Ice Age Movie ini kembali menghadirkan Manny, Sid, Diego, Ellie, Buck, Scrat, Baby Scrat, Crash, dan juga Eddie dalam petualangan baru bersama Dinosaurus serta Lava. Disutradari oleh Duncan John, The SH Adventures of Buck Wild, film ini tuh akan membawa kawanan ikonik tersebut menjelajahi wilayah yang mungkin belum pernah kelihatan sebelumnya gitu ya, di Lost World. Di mana Ice Age Boiling Point ini dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai 5 Februari 2027. Wow, ini memunculkan kenangan baru ya teman Pro 2 ya. Nggak tahu kenapa kalau ngelihat Ice Age ini, apalagi nonton, ini kayak balik ke masa-masa kecil gitu kan teman Pro 2. Siapa nih yang kangen banget nih lihat kekacauan dari Manny, Sid, Diego, dan Scrat teman Pro 2?

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2020.

27 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 ya. Dan mungkin kamu pecinta Harry Potter, ini udah gak asing sama Cedric Diggory yang diperankan oleh Robert Pattinson nih teman Pro 2 ya. Karena aktor Robert Pattinson ini baru-baru ini membagikan rencana unik tentang masa depan putri kecilnya dengan sang tunangan yaitu Suki Waterhouse. Saat diwawancarai gitu ya, Pattinson ini mengatakan bahwa berhubung lokasi syuting film The Batman Part 2 ini berdekatan dengan proyek serial Harry Potter garapan HBO di London, ia tetap sangat amat menginginkan gitu kan, dan juga tertarik dengan fasilitas belajar khusus yang disediakan studio untuk para aktor anak-anak di serial tersebut. Sambil bercanda sih bilang katanya, mantan pemeran Cedric Diggory ini menyebut fasilitas pendidikan internal tersebut sebagai Hogwarts dalam dunia nyata yang akan menjadi tempat belajar bagi sang anak. Rencana yang mungkin cukup unik juga gitu teman Pro 2 ya. Ini langsung mencuri perhatian publik gitu kan, karena memperlihatkan sisi nostalgia Pattinson terhadap waralaba atau series yang membesarkan namanya. So, buat kamu teman Pro 2, kebayang gak sih kalau Hogwarts beneran ada di dunia nyata ini bakal gimana ya?

mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta terhadap

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.